Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Ya, 88,4 MHz Perwat FM, Suara Budaya Nusantara. Bang Nanaka, tadi kita nikmati lagu dari Bali ya, Agung Wirasute, Aduh Adah gitu ya. Dan informasi selanjutnya tentang hari ini dalam sejarah ya, 28 Juni. Nah, ada apa sih di tanggal 28 Juni ya? Hari ini diperingati, ditetapkan sebagai hari berkabung daerah bagi Provinsi Kalimantan Barat, Abang Nanaka. Peringatan ini ditujukan secara khusus untuk mengenang tragedi Mandor Berdarah yang terjadi pada masa pendudukan militer Jepang pada tahun 1944. Dalam peristiwa kelam tersebut, ribuan massa melayang akibat kekejaman tentara Jepang atau Kaigun. Para korban yang dibantai tidak hanya masyarakat sipil biasa, melainkan juga para tokoh agama, pemuka adat, cendekiawan, hingga kaum intelektual Kalimantan Barat. Nah, melalui peraturan daerah Perda Provinsi Kalimantan Barat nomor 5 tahun 2007, tanggal ini resmi menjadi momen refleksi sejarah untuk menghormati jasa para syuhada dan menanamkan nilai patriotisme kepada generasi penerus, Abang Nanaka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, itulah bagian dari perjuangan masyarakat Kalimantan Barat kala itu ya, dalam pendudukan Jepang ya, Bang Dadaka. Dan tentu menjadi pengingat ya, bahwa setiap hari itu tidak hanya hal yang bersifat sukaria ya. Kita bisa menilik peristiwa kelam tersebut menjadi refleksi diri untuk kita sama-sama menghargai, menghormati para pahlawan kita ya, Bang Dadaka. Di Kalimantan Barat hari ini mengenang ya tragedi Mandor Berdarah yang terjadi di tanggal 28 Juni 1944.

Tahukah Anda, masalah gizi berupa stunting masih menjadi isu kesehatan di Indonesia. Ternyata, beberapa ratus tahun silam, sebuah naskah kuno Nusantara telah menyadari adanya isu tersebut. Dosen Departemen Sejarah dan Filosofi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, Dr. Eli Suryani Nani Sumarlina MS, mengatakan beberapa naskah Sunda disebutkan dalam pengetahuan tentang anti-stunting. Naskah tersebut berada di tipe naskah kuno atau bihari, maupun peralihan atau klasik kamari, dan masa kini yaitu kiwari. Dalam naskah Sahyang Titis Jati Pralina, tentang adat dan tradisi yang mengiringinya, seperti pemijatan ibu dan bayi sejak dilahirkan hingga pemanfaatan toga ketika bayi sakit, mengungkapkan cara perawatan, pemeliharaan, dan penanggulangan anak sejak dalam kandungan hingga remaja.

sudah 30 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Pagi hari ini Abang Dan Eka yang belum sarapan, boleh sarapan dulu, jangan kosong perut ya, supaya hati tenang. Hati senang walaupun duitnya banyak. Ya, kami masih menghadirkan untuk Anda di pagi hari ini tentang hari ini ya, momen yang terjadi. Nah, diantaranya adalah 28 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Asuransi Nasional di berbagai negara ya. Momentum ini tentunya bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki perlindungan asuransi, baik itu asuransi jiwa, kesehatan, kesadaran kendaraan ya, maupun properti ya Bang Neneka. Nah, peringatan ini tentunya menjadi pengingat tahunan bagi para bagi setiap individu ya dan keluarga untuk meninjau kembali polis asuransi mereka, memperbaharui perlindungan serta memastikan bahwa mereka memiliki jaring pengaman finansial yang mampu untuk menghadapi berbagai resiko kehidupan yang tidak terduga di masa depan ya Bang Neneka. Ya, yang penting fair ya, ketika ada penawaran dari perusahaan-perusahaan asuransi, kita harus lihat dulu nih Abang Neneka mengenai program atau produk apa yang ditawarkan, rule yang harus dipatuhi, begitu Abang Neneka ya, premi yang harus dibayarkan, karena memang menyangkut masa depan Anda juga ya. Ketika kita sudah memiliki perjanjian ya dengan asuransi tersebut, maka kita harus tahu bagaimana tentang cara penggunaannya nanti kelak, barangkali misal pada saat sakit ya penggunaannya, ataupun misalnya keluarga yang kecelakaan memiliki asuransi, ini juga butuh pengertian bagaimana tentang rule yang harus dipatuhi ya Bang Daka, supaya pencairan ataupun biaya-biaya yang harus ditanggung oleh asuransi juga berjalan dengan baik ya. Baik, untuk Anda pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas perempat sambil juga mencari beberapa informasi mengenai sejarah hari ini.

0: Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Kita lanjutkan kembali hari ini dalam sejarah Abang dan Kakak. Waktu terus berlalu ya, matahari mulai menampakkan aura-aura hangat pagi hari ini ya. Menyapa Anda semua nih Abang dan Kakak. Jangan malas-malasan ya, karena sinar matahari ini baik untuk tubuh ya, untuk pembentukan vitamin D, tulang, dan semua kebaikan di hari ini ya Abang dan Kakak. Berikutnya adalah hari Paul, ini bacanya Bunyan atau ya, hari Paul Bunyan atau hari Paul Bunyan, atau Bunyan gitu ya, so Inggris. Ya, pokoknya hari ini dari dunia sastra dan cerita rakyat atau folklore, tanggal 28 Juni dirayakan di Amerika Serikat sebagai hari Paul Bunyan. Nah, Paul Bunyan ini merupakan karakter penebang pohon raksasa yang sangat ikonik dalam mitologi Amerika Utara yang selalu dirubah perjalanan bersama hewan peliharaannya, babe, si sapi biru raksasa, atau babe ya, si sapi biru raksasa. Nah, kisah heroik yang hiperbolis dari Paul Bunyan ini telah diwariskan secara temurun-temurun sejak era 1800-an. Peringatan ini tidak sekadar merayakan sebuah dongeng ya, tetapi juga mewakili penghormatan terhadap etos kerja keras, kekuatan, dan semangat para perintis industri perkayuan di masa lampau. Berikutnya hari Civitas atau Civitas Day. Di mana ya? Civitas ini Amerika Serikat ya, Bang Danaka. Merupakan hidangan laut tradisional yang terbuat dari potongan ikan mentah segar atau boga bahari yang dimarinasi menggunakan jeruk sitrus seperti lemon ataupun nipis, Abang Danaka. Nah, kemudian dipadukan dengan irisan bawang merah, cabai, dan daun ketumbar. Tapi saya mikir, kenapa harus ada hari tersebut ya? Mungkin bagi para pencinta kuliner, perayaan ini menjadi pengingat ya, supaya bisa lebih menghargai lagi salah satu keragaman yang ada di Peru ya, yaitu hari Civitas ya. Hari Civitas ini dalam merupakan hidangan laut tradisional. Nah, jadi hidangan ini populer karena kesegaran dan nilai historisnya sebagai warisan budaya kuliner pesisir. Perayaan ini biasanya dimeriahkan dengan festival kuliner dan promosi di berbagai restoran Boga Bahari untuk mengapresiasi kekayaan cita rasa khas Amerika Latin.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lagu Panjaring Salam dari Amor Manalu, lagu terakhir di sesi hari ini dalam sejarah Bang Nanaka. Jelang pukul 8 kita nantikan sajian acara berikutnya, yaitu Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Masih bersama kami Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ya, 88,4 MHz Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang Danaka, hari ini hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026. Kalau biasanya acara Markobar kita pending dulu dengan hadirnya acara ibadah Minggu pagi untuk Anda yang beragama Kristiani dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun Medan. Baik, untuk Anda selamat menyimak ibadah Raya GKII Pusat Medan sampai dengan pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami puji, kami sembah Engkau Bapa, karena Engkau Bapa yang kekal.
1: Amen.
0: Engkau Bapa yang baik.
1: Amen.
0: Kami rasakan kasihmu Tuhan, kami juga alami kuasamu.
1: Amen.
0: Hari ini kami percaya hadiratmu ada bersama-sama dengan kami.
1: Amen.
0: Dan di mana ada hadiratmu, di situ ada pekerjaanmu.
1: Amen.
0: Kami berharap, kami beriman kepada pekerjaan Tuhan.
1: Amen.
0: Kami tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dilalui, tetapi hari ini semua kami mendapatkan berkat kami pada porsi
1: Amen.
0: Kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami puji, kami sembah Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar dan yang menjawab doa.
1: Amen.
0: Itu sebabnya hari ini kami percaya akan ada jawaban-jawaban doa bagi kami.
1: Amen.
0: Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjawab kami melalui firman-Mu. Dan hari ini kami akan terima lagi firman Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan setiap kali kami terima firman, kami menerima keberadaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan firman, kami pasti menang. Kami pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Hamba-Mu berdoa, bersama dengan firman, kami pasti diangkat oleh Tuhan. Kami pasti dimuliakan oleh Tuhan.
1: Amen.
0: Dan hari ini hamba-Mu berdoa ada pengangkatan dari Tuhan.
1: Amen.
0: Ada kemuliaan dari Tuhan bagi kami semuanya.
1: Amen.
0: Tuhan, kami berdoa juga ada jawaban-jawaban dari Tuhan. Jawaban terhadap persoalan, terhadap masalah, terhadap situasi dan keadaan yang kami alami. Biar kami semua bangun bangkit menjadi pemenang-pemenang.
1: Amen.
0: Di dalam nama Yesus.
1: Amen.
0: Hari ini kami belajar lagi daripada firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Setiap kali Engkau berfirman, pasti akan Kau laksanakan.
1: Amen.
0: Mari Allah Roh Kudus, bekerjalah, laksanakan firman Tuhan agar jadi kenyataan dan kehidupan bagi kami semuanya. Dan untuk itu Tuhan, kami berdoa, urapilah hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, dan berkatilah semua kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisingamangaraja nomor 249, Kota Medan, maupun kami yang mendengarkan melalui Kemurahan Hati Radio Republik Indonesia, yang pada hari ini kami ada di Pro 4 88,4 FM. Ya Tuhan, kami berdoa supaya semua kami diberkati. Apabila kami hari ini berhalangan untuk datang ke gereja, dan kami hari ini menyaksikan melalui sosial media Gereja Kemenangan Indonesia, kami berdoa tidak seorang pun yang dilalui, tetapi semua kami menerima jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini secara khusus kami juga berdoa bagi ibu yang kami kasihi, Ibu Dr. Anda Besti Charmin Simatupang, Master of Science. Kami sebagai kepala daripada Radio Republik Indonesia di Kota Medan, kami berdoa, berkatilah ibu ini, berkatilah keluarganya, berkatilah usahanya, pekerjaannya. Lindungilah ya Tuhan, jauhkan daripada yang jahat. Bawakanlah kebaikan-kebaikan-Mu kepada beliau, supaya sungguh melalui kepemimpinan beliau, sungguh-sungguh Radio Republik Indonesia di Medan, Sumatera Utara boleh maju dan boleh menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan, bersama-sama kami boleh membangun Kota Medan dan boleh membawakan maksud kehendak-Mu bagi Tuhan di Kota Medan atau di mana saja Radio Republik Indonesia boleh didengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada akhirnya Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan yang bukan daripada Allah Bapa Surgawi, kami patahkan kuasanya, pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Yesus. Dalam nama segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana yang disusun melawan kami, melawan pemberitaan firman Tuhan, melawan hamba-hamba Tuhan, melawan gereja Tuhan, Gereja Kemenangan Indonesia, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami persilahkan Allah Roh Kudus untuk berkuasa, untuk berkarya, untuk bekerja, untuk mengambil alih. Dan kami adalah alat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk setiap keindahan, mukjizat, jamahan, kasih dan kuasa Tuhan pada hari ini, kami kembalikan segala pujian, hormat,
1: Amen.
0: Kuasa, kemuliaan
1: Amen.
0: Hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Yesus. Yesus kami berdoa. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Izinkan saya menyapa kita semua pada hari yang indah ini. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, ibadah yang pertama di Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan. Apa kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Dan mari kita sama-sama menyapa Radio Republik Indonesia. Sama-sama kita katakan haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom RRI.
1: Shalom RRI.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Radio Republik Indonesia. Salam jumpa dan salam kenal kepada semua pendengar setia RRI Pro 4 88,4 FM di Kota Medan. Mungkin ini kali pertama kita bertemu dan saya percaya ini ada berkat Tuhan bagi kita semuanya. Karena biasanya kita di Pro 1 di 94,3 FM. Tapi hari ini ada hal yang baik sehingga kita boleh bersama-sama di Pro 4. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Yang suka cita katakan amin.
1: Amin.
0: Dan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Itu sebabnya mari kita hentakkan pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Terima kasih untuk pelayanan anak-anak kreatif administri. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Boleh bersaksi pada kiri kanannya, katakan saya diberkati Tuhan luar biasa. Senyum pada kiri kanan saudara, teguhkan kesaksian mereka, katakan amin, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Sekarang senyum lebih lebar lagi pada kiri kanan saudara dan katakan saudaraku, aku mengasihimu. Tetapi minggu ini berkatku akan lebih besar daripada engkau. Yang percaya minggu ini ada berkat yang paling besar dari Tuhan kepadanya, katakan saya ya Tuhan. Saya doakan jadilah padamu, jadilah padamu, jadi padamu, jadi padamu, jadi pada kita sebagaimana iman kita. Bolehkah kita tepuk tangan sebesar harapan kita untuk berkat Tuhan? Saya rasa kita pengen berkat yang lebih besar lagi daripada ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tanda orang yang diberkati adalah kemampuannya untuk memberkati. Karena kita berkata kita diberkati untuk memberkati. Maka berkati kiri kanan muka belakang saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Amin. Saya berdoa di masa-masa seperti ini kita tidak ada kekurangan berkat Tuhan. Amin. Yang katakan amin paling keras yang paling banyak berkatnya. Amin. Puji Tuhan, jadilah pada saudara sebagaimana iman saudara. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu berani memperkatakan firman di hadapan tekanan yang besar. Eager to declare the word of God at the face of great distress. Nah saudara, berani memperkatakan firman di hadapan tekanan besar. Hidup ini penuh dengan tekanan. Amin. Apa yang tadinya kita pikir sesuatu yang baik bisa berubah menjadi tekanan yang besar. Salah satu di antaranya adalah yang dikatakan dengan nama pernikahan dan rumah tangga. Biasanya atau kebanyakan orang menikah karena cinta. Ada hal-hal lain yang membuat orang menikah, tapi biasanya dan kebanyakan orang menikah karena cinta. Tetapi seiring waktu mereka menemukan dalam pernikahan itu ada tekanan-tekanan yang besar. Satu ketika pada ulang tahun pernikahan emas orang tuanya, jadi 50 tahun menikah, seorang anak yang sudah menikah datang kepada papanya dan berkata begini, "Pa, apa sih rahasianya? Kok papa bisa tahan sama mama 50 tahun? Padahal aku tahu mama kita ini cerewet banget. Kok papa bisa tahan ya 50 tahun sama mama?" Lalu kemudian papanya berkata, "Nakku, dengarkan baik-baik. Setiap kali ada perkataan mamamu, apa yang pertama sekali keluar di kepalamu, tutup mulutmu. Jangan kau katakan. Dan kemudian kalau ada yang kedua yang mau kau katakan di kepalamu, diam saja. Karena sudah pasti salah dan menimbulkan masalah besar nanti. Dan kemudian kalau ada yang ketiga yang muncul di kepalamu, tahan. Jangan katakan apa-apa. Nah, kalau yang keempat masih ada yang keluar, perkatakanlah dengan nada yang manis pada waktu yang tepat. Itulah rahasia langgengnya rumah tangga kami, katanya saudara. Sebenarnya maksud dari Bapak itu adalah memperkatakan perkataan yang tepat pada saat tekanan yang besar. Rumah tangga bisa jadi tekanan yang besar. Nah, saudara, pekerjaan bisa jadi tekanan yang besar. Bahkan kadangkala pelayanan pun bisa jadi tekanan yang besar. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mempertanyakan banyak hal, yang mempertanyakan kemampuan teologi kita, dia mempertanyakan keimanan kita, dan itu bisa menjadi satu tekanan yang besar. Dan kadangkala setan membuat kita mau menjawab cepat-cepat. Dan kalau kita jawab cepat-cepat, itu bisa merusak banyak hal. Bisa merusak hubungan, bisa merusak persahabatan, pertemanan, mungkin juga bisa merusak keluarga, bahkan masa depan. Nah, saudara, penting sekali kita itu mengucapkan perkataan yang tepat pada waktu yang tepat. Buku Amsal berkata, perkataan yang tepat diucapkan pada waktu yang tepat itu adalah seperti apel emas di pinggan perak. Ada kemuliaan di situ. Ada harga, ada nilai di situ. Ada keindahan di situ. Amin. Nah, sekarang saudara, saya ingat apa yang dikatakan oleh papa saya dahulu. Papa saya berkata begini, kalau ada di hatimu keinginan untuk menjawab seseorang segera, diam, karena kemungkinan besar itu datang dari setan. Karena Roh Kudus tidak pernah memaksa, dia akan membuka jalan dan memberikan waktu yang baik. Saya berdoa untuk segala sesuatu, kata Alkitab, ada waktunya. Dan saya berdoa ada waktu-waktu yang baik datang kepadamu, kepadamu, kepadamu, kepadamu, kepada saya juga. Haleluya. Nah, hari ini saya mau bawakan satu jawaban yang paling aman dan yang paling tepat. Untuk setiap tekanan, apapun yang terjadi, kita bisa jawab dan hidup kita pasti aman. Tidak akan ada masalah karena itu. Haleluya. Kadangkala engkau tidak perlu menjawab kepada orangnya. Kadangkala engkau tidak perlu menjawab kepada pribadinya. Tapi engkau perlu menjawab untuk dirimu sendiri. Ada banyak kadang-kadang kita temukan di dunia ini pertanyaan, tekanan-tekanan yang membuat kita mempertanyakan kembali diri kita. Saudara, terkadang bukan engkau yang salah, bukan engkau yang bodoh, tapi memang ada orang bodoh yang kerjanya mengganggu kita. Sekarang ini semakin banyak orang bodoh di dunia ini yang bicara suka hatinya, tanpa ada dasarnya. Dasarnya apa? Suka-suka dia. Dia hanya mau mengganggu kita saja. Dia mau mencuri sukacita dan mereka adalah alat setan. Dan karena itu sering sekali dalam hati ini pengen kasih jawaban sama dia. Istilah sekarang, kasih paham. Betul ya? Kasih paham sama dia. Kalau gak bisa ketemu, tumbukkan dia. Orang Medan kan ada ayatnya. Itu Gideon pasal 7 ayat 6. Ya, dalam buku Gideon pasal 7 ayat 6 dikatakan, kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirinya. Kasih paham. Begitu kira-kira, saudara. Nah, saudara, santai. Gak ada itu di Alkitab. Haleluya, saudaraku. Karena pernah saya katakan demikian di ibadah muda-mudi, satu orang pemudi datang dan dia berkata, Pak, di mana bisa beli buku Bapak itu? Katanya. Saya katakan jangan, gak usah dibeli. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, kadangkala ada keinginan kita untuk kasih paham. Kasih paham. Dengarkan sayang, engkau bukan orang tuanya, engkau bukan siapa-siapanya, engkau tidak bertanggung jawab atas dirinya. Tapi engkau akan bertanggung jawab atas semua perkataanmu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari ini, biarlah kita berani memperkatakan firman di hadapan tekanan yang besar. Eager to declare the word of God at the face of great distress. Dan saya berdoa setiap kali firman diucapkan, ada sesuatu yang baik jadi. Setiap kali firman diucapkan, ada keindahan yang jadi, ada perubahan, ada pemulihan. Yang siap untuk firman Tuhan ini katakan saya ya Tuhan. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bolehkah saya ajak saudara yang menyambut firman Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Dan sekali lagi seperti biasanya kita di Gereja Kemenangan Indonesia, kita memakai Alkitab cetak. Haleluya. Bagi yang belum ada, boleh dipertimbangkan untuk mengadakannya. Yang suka cita katakan amin. Mari sama-sama kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, dikatakan saudara, di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Menurut ucapan kita, kita akan dibenarkan. Menurut ucapan kita akan dihukum. Apa artinya? Ucapan kita memiliki kekuatan untuk membawa hidup kita ke suatu tempat. Ketika kita mengatakan sesuatu, itu bukan satu perkataan yang kosong. Sebaliknya dikatakan Alkitab, perkataan yang kosong, yang sia-sia, atau yang idle dalam bahasa Inggrisnya, saudara, itu tidak membawa kita kemanapun, itu sama buruknya dengan perkataan negatif. Itu sebabnya hari ini, tetapkan dalam hati saudara, jangan pernah berkata negatif, jangan pernah berkata sia-sia. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, jangan pernah berkata negatif. Jangan pernah berkata sia-sia. Dan minggu depan saya akan bawakan berani mengucap syukur di hadapan kebutuhan yang besar. Haleluya. Dan saudara kan tahu, apapun yang di depan saudara, kita bisa menemukan kata-kata yang tepat dari firman Tuhan untuk dapat meng-counter apapun yang diperhadapkan pada kita. Haleluya. Nah, sering sekali kita dibawa di dunia ini kepada pengadilan. Pengadilan itu dalam arti kata satu situasi di mana kita tertekan, di mana ada tekanan besar bagi kita. Saudara kasih dalam nama Yesus, ada banyak orang seperti yang kita lihat yang kasus-kasus di pengadilan, dia sampai pengadilan dia banyak ngomong, makin banyak dia ngomong makin benci orang kepadanya. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, dia pikir dengan demikian orang akan mendukungnya. Hanya orang bodoh yang mendukungnya. Sebaliknya di pengadilan kita harus berkata-kata, kata-kata yang tepat. Karena kata-kata kita bisa membawa kita kepada pembenaran atau kepada penghukuman. Hari ini sadari, kata-kata saudara mempunyai kuasa untuk membawa kehidupan pada saudara atau kematian. Amsal berkata, hidup mati dikuasai oleh Tuhan. Amin. Tidak, pandai. Anak GKI, anak saya pandai. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amsal berkata, hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya pasti akan memakan buahnya. Kenapa engkau miskin? Karena lidahmu membawa engkau kepada kemiskinan. Kenapa engkau diberkati? Karena lidahmu membawa engkau kepada berkat. Hari ini saya tanyakan kepada saudara, kemana arah hidupmu? Obah dalam nama Yesus. Engkau adalah nahkodanya. Dan sekarang setan berusaha agar engkau merasa tertekan dan merasa perlu kasih faham. sehingga engkau berkata, oh ya memang kayak gitu, ya memang beginilah keadaannya, ya memang gak ada lagi jalan keluar, ya memang matilah kita. Lihatlah saudara bagaimana datangnya gelombang kepada murid-murid, sehingga mereka berkata kepada Yesus, Yesus, tidakkah engkau peduli? Nah sayang, itu adalah satu perkataan tuduhan fitnahan yang kejam kepada Yesus. Sambungannya lebih parah lagi, kalau kita binasa. Dia tidak berkata kalau kami binasa, tapi dia berkata kalau kita binasa. Bahkan dia berkata Tuhannya sendiri pun bisa binasa. Dia berkata seorang yang berkuasa, yang dapat melakukan mukjizat di depan matanya bisa binasa. Seorang yang punya sorga, yang menjadikan keselamatan kepada kita bisa binasa. Itu yang dikatakan oleh murid-murid. Kenapa? Karena ada tekanan badai yang besar dalam hidupnya. Kata-katanya sudah ngawur. Begitulah yang dibuat setan kepada kita. Begitu kuat tekanan dalam rumah tangga, begitu kuat tekanan dalam pekerjaan, sehingga kata-kata kita mulai ngawur, yang ngerti katakan amin. Dan kita mulai menggemakan, memang gak ada harapan lagi. Memang kalau kayak gini terus Indonesia ini, bangkrutlah kita. Hancur perekonomian kita. Sayang, mau apapun yang terjadi di Indonesia, perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Mau apapun yang dikatakan dokter, perkatakan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Mau apapun yang terjadi pada ekonomi, mau dolar naik sampai 200 ribu per satu dolar, mari kita katakan, Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku sesuai kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Gemakan. Engkau ada hari ini di tempat ini adalah hasil perkataanmu dahulu. Kemana engkau mau pergi ke depan sana, pakai kata-katamu. Haleluya. Haleluya. Ya, saya berdoa ada kata-kata yang ditaruhkan Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Berkati dulu kiri kanan saudara, katakan ada firman yang ditaruhkan Tuhan ke mulutmu. Amin. Nah saudara kekasih dalam nama Yesus, sering sekali setan mencobai kita pada titik lemah kita. Pada tekanan yang paling besar dalam hidup kita, dia datang untuk menantikan kita salah berkata-kata. Matius 4 ayat 2-4, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saya gak peduli dengan apa kata orang, dia itu Yesus, dia itu Tuhan, dia gak bisa lapar. Sayang, Alkitab saya berkata lapar, laparlah itu. Haleluya. Berapa banyak yang sudah lapar? Masih pagi, belum makan pagi, berarti saya berdoa makan siang ini adalah makan siang yang paling enak bagi kita semuanya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kenapa saya berdoa demikian? Karena ada orang yang banyak uangnya tapi tidak bisa menikmati makanannya. Nah saya berdoa walaupun kita tidak sebanyak mereka, uang kita tidak sebanyak mereka, tapi setiap kali ada hidangan berkat Tuhan, kita bisa menikmatinya. Haleluya. Nah, begitupun jaga supaya jangan terlalu banyak kolesterol. Haleluya. Semuanya kita panjang umur. Amin. Akhirnya laparlah Yesus. Pada waktu Yesus lapar, karena sudah 40 hari dan 40 malam berpuasa, lalu datanglah si pencoba itu. Setan tidak datang pada hari pertama Yesus berpuasa. Setan tidak datang pada minggu pertama Yesus berpuasa. Setelah tekanan itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, dia datang. Lalu kemudian dia mulai menggosok-gosokmu. Dan dia nantikan perkataan-perkataan negatif daripadamu. Yang mengerti katakan amin. Nah, dengarkan saya baik-baik sayang. Kadangkala kita tidak mengerti. Kita pikir itu hal yang biasa. Oh biasa kok Pak Pendeta, jadi pada di kerjaan, di sekolah, di rumah tangga. Biasalah yang namanya perkelahian kecil-kecil. Nah sayang, ini juga biasa. Minuman untuk hamba Tuhan. Biasa, gak ada beratnya sedikit pun. Kalau saya pegang hanya satu detik, gak ada masalah. Saya pegang satu menit, masih kuat. Tapi kalau selama saya khotbah, saya pegang terus, Yang mengerti katakan amin. Saya bisa memperkatakan perkataan-perkataan yang buruk di sini. Karena ada tekanan yang besar. Kadangkala saudara tidak sadar, setiap hari ada tekanan di dalam rumah tangga. Ada tekanan di dalam pekerjaan. Dan karena itu saudara terbiasa memperkatakan perkataan-perkataan negatif. Dan setan tertawa karena dia tidak perlu membawa saudara ke neraka. Saudara sendiri mengarahkan hidup saudara ke sana. Jangan demikian. Hari ini semua kita mengarahkan hidup kita kepada kebaikan janji Tuhan, kepada penggenapan firman Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi pada Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu datanglah pencoba dan mencoba Yesus, tapi Yesus menjawab. Apa jawab Yesus? Ada tertulis. Yesus menjawab dari firman Tuhan. Nah saudara, Yesus menjawab kepada setan. Yesus menjawab kepada permasalahan itu. Banyak sekali masalah dalam hidup ini datang dari dua tempat, yaitu dari setan dan dari kebodohan kita. Kalau itu datang dari setan, Alkitab berkata saudara, dikatakan lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh. Amin. Amin. Tapi kalau itu datang dari kebodohan kita sayang, marilah kita belajar. Jadilah pintar. Perbesarlah bejana kita. Yang setuju katakan amin. Kita tidak ngomong tentang masalah kita. Kita ngomong kepada masalah kita. Markus 11 ayat 23 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, itu akan dijadikan baginya. Barang siapa yang berkata kepada, sering sekali kita itu pintar betul menerangkan masalah kita. Beberapa kali kalau saya datang ke depan saudara, saya tanya apa yang mau didoakan, saya bertemu dengan orang-orang yang pintar menerangkan masalahnya. Dia akan berkata, kakiku sakit Pak Pendeta. Lalu dia berkata, kakiku dari lutut ke bawah sakit Pak Pendeta. Sakitnya itu denyut-denyut. Kalau aku bengkokkan ada keletak-keletuk bunyinya Pak Pendeta. Lalu kalau aku jalankan agak nyeri. Pintar dia menerangkan gunungnya. Ada lagi orang yang mencari simpati sayang. Dengan berkata, aku banyak kali masalah, aku banyak kali utangku, belum lagi selesai ini, datang lagi yang lain. Aku perlu bayar untuk anak, aku perlu bayar untuk rumah tangga, suamiku tak kemana. Dan dia pintar menerangkan masalahnya. Dia berkata tentang masalahnya. Dan dalam doa, sering sekali kita salah juga, kita memperkatakan kepada Tuhan tentang masalah kita, padahal kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Saya ingatkan lagi, di GKI kita selalu, ini lagi saya ulangi lagi pada saudara, firman Tuhan berkata tidak selalu harus yang baru, tetapi ulangi, supaya apa? Supaya itu masuk pada saudara, berurat berakar, dan saudara tidak akan menyimpang daripada itu. Amin, saudaraku. Kita tidak berkata-kata tentang masalah kita kepada Tuhan dalam doa, karena dalam doa tidak ada dikatakan, datanglah dalam doa permohonan dan permasalahan. Tapi doa permohonan dan ucapan syukur. Haleluya. Itu sebabnya sayang kita berbicara kepada masalah kita itu. Bicara kepada setan yang menekan engkau. Amin. Nah, itu bukan berarti besok saudara datang kepada pimpinan saudara dan berkata, Bapak tahu, Bapak adalah sumber permasalahan dalam hidupku. Nah, bukan berarti saudara datang kepada istri saudara dan berkata, Mama tahu. Bapak Gembala berkata, bicara kepada sumber permasalahan. Mama lah sumber permasalahanku. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah apa? Bicara kepada setan yang mengacaukan rumah tanggamu. Bicara kepada hatimu yang kacau. Bicara kepada pikiranmu yang gelap. Yang mengerti katakan amin. Engkau tidak perlu bicara kepada orang lain. Orang lain pun punya masalahnya sendiri-sendiri. Yang setuju katakan haleluya. Engkau perlu terang.

pikiranmu yang galau, yang mengerti, katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, apa yang kita perkatakan, itu yang akan terjadi pada kita. Maka yang paling mudah adalah memperkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, ada tertulis. Dia tidak berkata, tak kau lihat setan. Bahwa sebenarnya kalau dilihat dari sejarah begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Kalau kau lihat lagi daripada ini, enggak sayang. Dia berkata, ada tertulis. Dan dia memperkatakan firman Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk berkata-kata yang benar. Karena Alkitab berkata dalam Bilangan 14 ayat 28, kata

lakukan kepadamu. Ada alam roh yang mendengarkan saudara. Dan ketika saudara berkata sesuatu, akan dijadikan bagi saudara. Itu sebabnya sayang, mari kita katakan terus, lagi, janji Tuhan. Katakan, saya diberkati, terima kasih Tuhan aku diberkati. Setan mulai menggoda saudara dan berkata, mana berkatnya? Katakan pada setan, diam, sip babi, di perjalanan. Haleluya. Semua iman butuh waktu. Semua iman butuh ujian. Dan tidak ada iman yang langsung jadi. Tidak ada iman yang tak diuji. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika setan datang, bersukacitalah bahwa dia sedang menguji saudara. Jangan kalah ujian. Menanglah, maka jawabannya pasti datang kepadamu. Berkatnya pasti sampai padamu. Haleluya. Ada alam roh yang menjadikan apa yang kita perkatakan. Bahwa apa yang kau katakan di hadapanku, itulah yang kulakukan padamu. Kalau kita berkata, aku menang, maka Tuhan akan melakukannya pada kita. Tapi saya sarankan pada saudara, jangan hanya ngomong, biarlah Alkitab berkata, hidup kita berpadanan dengan kata-kata kita. Haleluya. Kau tidak bisa sambil ongkang-ongkang kaki dan berkata, aku kaya. Sayang, enggak bisa demikian. Yang mengerti katakan amin. Semua ada dasarnya. Katakan kiri kanan saudara, semua ada dasarnya. Amin. Yakobus 2:26 berkata, iman tanpa perbuatan mati. Balik lagi sayang, kita harus menghidupkan iman kita. Kita harus menghidupkan firman yang kita ucapkan dengan perbuatan. Haleluya. Nah sekarang yang paling aman adalah memperkatakan firman. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau memperkatakan firman Tuhan. Karena sekarang ini ada banyak yang bisa kita perkatakan. Ada banyak hal-hal di TikTok, ada banyak hal-hal di Facebook yang bisa kita perkatakan. Ada banyak berita-berita yang bisa kita perkatakan. Ada banyak gosip-gosip yang bisa kita perkatakan. Tapi Tuhan mencari orang yang memperkatakan firman. Yesaya 6 ayat 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan. Lalu saya mendengar suara Tuhan berkata, siapa akan kuutus? Siapa akan menjadi pembawa berita kita? Nah saudara, kita ketiganya yang Esa. Haleluya. Banyak orang bertanya, mana ayat di Alkitab ketiganya yang Esa? Banyak betul sayang, banyak betul. Salah satu yang paling jelas ialah apa? Ialah pada waktu Yesus dibaptis. Ada Yesus, ada Roh Kudus berlembaga seperti burung merpati, ada suara Allah, Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Puji nama Tuhan. Tuhan orang Kristen tiga? Enggak, satu. Haleluya. Satu, tapi wujudnya tiga. Sama seperti air, H2O. Wujudnya tiga, es, H2O. Uap, H2O. Air, H2O. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Banyak orang berkata, gak laku itu sama kami Pak Pendeta. Bodoh. Kalau kau berkata itu tak laku, jangan minum air seumur hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Jangan minum RS. Kalau kau katakan itu enggak laku. Haleluya. Dari Tuhannya orang Kristen, satu, tapi tiga. Amin, saudaraku. Siapa yang membawa berita kita? Siapa yang membawa perkataan kita? Lalu saya menjawab, inilah saya, utuslah saya. Dengan kata lain, Tuhan mencari seorang yang mau memperkatakan perkataannya. Ulangi perkataan Tuhan. Ini adalah rahasia untuk mendapatkan imannya Tuhan. Tahukah saudara bahwa imannya Tuhan tidak pernah gagal? Yang tahu katakan amin yang keras. Apa saja yang diperkatakannya jadi. Jadi, bagaimana caranya kita memiliki iman yang demikian yang tidak pernah gagal? Markus 11 ayat 22 dalam terjemahan modern bahasa Indonesia dikatakan, Yesus berkata, milikilah
iman Elohim. Dalam bahasa Greka dituliskan eko pistis dei. Dei itu Elohim. Pistis itu iman yang adalah kata benda. Eko miliki. Eko itu juga berarti gema. Gema itu artinya mengulanginya lagi dan lagi. Dahulu waktu saya masih kecil, saudara, sekarang udah gak bisa lagi. Tapi dahulu waktu saya masih kecil, saudara, di Brastagi, saya pergi, saudara, ke Gundaling dan saya teriak. Dan saya katakan, haleluya. Maka akan ada gema yang mengikuti kata saya. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kalau saya teriakkan dari atas Gundaling, saudara, haleluya. Lalu kemudian jawabannya dari sana, shalom, shalom, shalom. Sudah pasti bukan GKI. Amin. Pasti dari gereja lain itu, saudara, ya. Nah, saudara, kasih dalam nama Yesus, memperkatakan apa kata firman Tuhan. Dia semakin banyak kita perkatakan, maka semakin besar iman Tuhan yang bisa kita miliki. Kalau kita lihat apa itu iman Tuhan adalah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita miliki iman Elohim, kita eko pistis dei, kita ulangi perkataan firman, siapakah yang membawa berita kita? Dan kita berkata, saya. Kita ulangi, kita perkatakan. Maka apa yang jadi? Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Amin. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam bahasa Yunani, itu diambil dari kata panta dinata to pisteonti. Nah, saudara, dalam kata dasarnya ialah pas dunatos autos pisteuo. Itu, saudara, panta, artinya semuanya tanpa ada pengecualian. Dinata atau dunatos itu diambil dari kata dinamai, yaitu kuasa, kemampuan untuk mengerjakan, menjadikan mungkin, menjadikannya kenyataan. Dan kemudian to itu adalah autos, bagi orang, bagi seorang pribadi. Pisteuo adalah iman dalam kata kerja, iman yang dilakukan. Pisteonti artinya orang yang mengerjakan imannya. Dalam bahasa Yunani dikatakan,

lagi kita. Yang mengerti katakan haleluya. Maka sekarang ini perkatakan firman dan lakukanlah apa yang saudara katakan. Nah, saudara akan lihat jawaban yang terbaik bagi tekanan yang besar adalah buah yang keluar daripada hasil iman saudara. 2018 kemarin sayang, banyak orang yang ribut. Sampai sekarang pun ribut. Nah, mereka ribut, saudara gak bisa buat apapun. Gerejanya gak bertambah, kerjanya ngambili jemaat orang, ngambili gereja orang lain. Tapi kita sayang, saya mau bawakan kabar baik bagi saudara, biarlah ini jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Tahun ini sebagai hadiah ulang tahun yang paling indah Tuhan berikan pada saya ialah bahwa kemarin saya dibawakan satu bungkusan besar. Isinya dari Filipina. Apa isinya? Isinya adalah surat dari pemerintah Filipina bahwa kita sudah berkedudukan di sana. Nama gereja kita adalah Gereja Kemenangan Iman Internasional. Amin. Di situ ada peraturannya dan salah satu pasal yang berkata agar seluruh gereja yang ada di Filipina membantu Gereja Kemenangan Iman Internasional bagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagi siapapun yang menghalangi gereja ini akan dikenai hukuman sesuai dengan peraturan kita yang berlaku. Dan saudara, bersama dengan surat-surat itu semua, saudara, diberikan pada saya juga satu buku dari pemerintah Filipina. Apa itu? Buku anggota GKII. Sayang, saya tidak perlu menjawab apapun. Saya hanya memperkatakan firman. Kita harus sampai pada bangsa-bangsa. Harus sampai pada bangsa-bangsa. Harus sampai pada bangsa-bangsa. Harus sampai pada bangsa-bangsa. Dan ketika buah daripada perkataan itu datang, karena ketika engkau memperkatakannya, hidupmu akan diarahkan ke arah perkataanmu itu. Engkau ada hari ini karena perkataanmu yang kemarin-kemarin. Engkau ada yang di depan karena perkataanmu saat ini. Kalau memang ada janji Tuhan yang engkau inginkan jadi dalam hidupmu, maka sekarang ini perkatakan. Haleluya. Dan saya masih ketawa-ketawa dengan orang yang gak percaya. Hanya orang yang dahulu saudara mengejek saya dan berkata, ngapain ngomong bahasa Inggris? Ngapain khotbah bahasa Inggris di gereja orang Indonesia, di Indonesia, kepada orang yang berbahasa Indonesia? Mereka tidak tahu apa yang ditaruh Tuhan dalam hati saya. Saya tidak perlu jawab. Jawabannya datang dengan sendirinya. Firman Tuhan tidak bisa gagal. Sayang, dengarkan. Ada banyak orang yang sudah melakukannya. Jawabannya datang sendiri. Ada satu keluarga, hamba Tuhan kita, AB Team kita. Kalau saya tidak salah, saudara, 7 tahun tidak punya anak. Setiap kali mereka berdoa, tetangganya dengar karena rumah mereka sebelah-sebelahan. Lalu kemudian dia beli apa namanya peralatan anak-anak itu, saudara, popoknya, tempat tidurnya, lain semuanya, dan dia pakai boneka seolah-olah anaknya. Berkali-kali diejek oleh tetangganya. Nah, saudara diejek dan dia berkata, waktu mau pergi doa syafaat dikatakannya, doain aku ya Eda supaya aku punya anak lagi. Doain aku ya Eda supaya kami punya anak lagi. Sakit hatinya, tapi dia ngomong, nanti kalau aku punya anak kita pesta besar ya. Nanti kalau aku punya anak kita rayakan ya. Dia tidak marah, walau hatinya tetap sakit, tapi dia perkatakan firman Tuhan. Dan dia perkatakan imannya, haleluya. Haleluya. Tuhan pasti kasih aku anak. Kalau Tuhan kasih sama klien, Tuhan juga kasih sama aku. Aku tunggu giliran. Dan sekarang saudara, dia punya 2 orang anak. Gak perlu dia ngomong apapun, buah dari imannya, buah dari firman yang diperkatakannya, itu adalah jawaban yang paling kuat yang bisa engkau miliki. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Itu sebabnya saya katakan, berani memperkatakan firman di hadapan tekanan yang besar. Haleluya. Mengapa kita berani memperkatakan firman di hadapan tekanan yang besar? Nomor 1 ialah karena firman Tuhan dapat menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin.
Roma 4 ayat 17 dikatakan, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya ketika kita memperkatakan firman Tuhan, lihat baik-baik firman. Dia tidak pernah memvalidasi persoalanmu. Dia tidak pernah bersetuju dengan keadaanmu. Firman Tuhan dirancang sedemikian rupa, diucapkan oleh Allah sendiri, supaya firman itu boleh kita pakai untuk mengubahkan keadaan kita. Mengubahkan apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada damai menjadi penuh damai. Tidak ada kesehatan menjadi sembuh, sehat, kuat, panjang umur. Tidak ada uang menjadi hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Tidak ada teman menjadi hidup yang penuh dengan sahabat-sahabat yang memberkati sekelilingnya. Semua ini bisa jadi kalau kita terus memperkatakan firman Tuhan. Lihat baik-baik dalam penciptaan dunia ini. Tidak langsung hari pertama semua amat baik. Tapi Tuhan sendiri mengucapkan firman-Nya lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Amin. Setiap kali diucapkannya firman-Nya, sesuatu yang baik jadi karena Tuhan.

Sebabnya firman Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Mengapa kita harus memperkatakan firman Tuhan? Nomor dua, karena firman Tuhan membawakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali padaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman yang keluar dari mulut Tuhan kepada kita. Tetapi dia berkata, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kembali kepada Tuhan artinya kita mengucapkannya lagi kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat baik-baik, kalau dalam ketentaraan. Amin, saudaraku. Lihat baik-baik, kalau kita dalam ketentaraan selalu dibalas. Dibalikkan perkataan itu. Amin. Kalau saudara dahulu upacara dan dia berkata, upacara bendera begini, siap untuk dilaksanakan. Lalu pembina berkata, laksanakan. Lalu kemudian dijawab lagi, laksanakan, siap laksanakan. Yang mengerti katakan amin. Dibalikkan perkataan si pembina. Dibalikkan firman itu kepada Tuhan. Diucapkan lagi. Kalau Tuhan berkata bilur-bilur Yesus menyembuhkan, seberapa sakitnya pun kita ucapkan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Alkitab berkata semua yang kita kembalikan tidak akan kembali kosong. Tidak akan kembali sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan yang dikehendaki Tuhan dan berhasil dengan apa yang kusuruhkan padanya. Firman Tuhan pasti berhasil memberkati saudara, berhasil untuk menyembuhkan saudara, berhasil memulihkan hidup saudara, berhasil membawa masa depan yang cerah kepada kita. Pasti berhasil. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, saudara, nomor tiga, apa yang terjadi? Ada banyak hal, tapi kalau saudara mau lengkapnya, saudara dengarkan dari hari Jumat kemarin jauh lebih lengkap. Haleluya. Nah, saudara, nomor tiga, mana dia nomor tiga? Nomor tiga. Firman Tuhan pasti akan segera digenapi. Amin, saudaraku. Nah, kita sudah belajar bahwa firman, kalau kita mengucapkan, maaf, kita sudah belajar perkataan kita adalah persetujuan di alam roh. Setan, Tuhan, sorga, neraka menunggu kata-kata kita. Yang mana yang kita setujui? Itu sebabnya perkatakan firman Tuhan. Tapi hari ini kita juga melihat bahwa perkataan kita ini, saudara, adalah sesuatu hal yang mengingatkan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, dengarkan baik-baik. Ini adalah tugas kita, bukan karena Tuhan pelupa, tetapi inilah yang menjadi bagian kita. Yesaya 43 ayat 26. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya nyata engkau benar. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ingatkanlah aku, marilah kita ke pengadilan, adukanlah perkaramu supaya nyata engkau benar. Nah, saudara, kita perlu memperkatakan, ingatkan Tuhan lagi, ini yang kau bilang Tuhan, ini janjimu bagiku. Amin, saudaraku. Kalau kita ingatkan Tuhan, maka Tuhan akan segera menggenapinya. Yeremia 1:12 dikatakan, aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, aku pasti melaksanakan segala firmanku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku menjaga agar semua yang kukatakan dijadikan kenyataan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, jadi bukan hanya sebagai satu persetujuan, tapi ini adalah katalis yang mempercepat itu jadi kepada kita. Sering sekali kita bertanya, kapanlah doaku dijawab Tuhan? Saya mau bertanya, berapa kali rupanya engkau perkatakan itu? Ada orang, dia pengen menikah. Tapi setiap kali orang bertanya padanya, kapan nikah, dia marah. Gak suka dia. Bukankah itu tekanan yang besar? Yang mengerti katakan amin. Dia menganggap orang-orang itu menghina dia. Aku kan punya kebebasan, bukan urusanmu. Mau besok aku nikah, mau tahun depan, mau 2 tahun lagi, mau kapan aku nikah, gak ada urusanmu. Tapi malam-malam dia

0: berdoa, Tuhan, kirimkan jodohku yang ganteng dan yang kaya. Tapi besoknya saudara, setiap kali orang datang, dia marah. Sayang, kenapa enggak engkau perkatakan firman ketika orang bertanya padamu? Haleluya. Itu membuat engkau semakin jauh daripada jawaban doamu sendiri. Pertanyaan saya sederhana. Engkau mau punya jodoh? Setiap kali orang bertanya, kapan menikah? Jawab sama dia, Tuhan akan bawa. Karena Tuhan sendiri berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri. Tuhan akan bawa. Saya perempuan, sama seperti Alkitab berkata, Tuhan bawa Hawa kepada Adam, maka Tuhan bawa saya kepada Adamnya saya. Haleluya. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Jangan marah. Ada orang tanya, kapan diberkati? Kapan menuai? Kapan jadi kaya? Jangan marah. Malam-malam, kapan ya Tuhan? Kok begini-begini aja? Bukan begitu. Perkatakan perkataan iman. Haleluya. Haleluya. Yesaya 60 berkata, harta kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Injil Lukas berkata, beri maka kepadamu diberi satu takaran yang luar biasa, yang penuh, yang dipadatkan, yang digoncang sampai tumpah keluar. Itulah yang akan diserahkan ke dalam pelukanmu. Haleluya. Saudara, sudah ada contohnya di depan. Makanya saya berkata ini saudara dengan sukacita. Tidak pernah ada kegagalan dalam memberi. Karena kita berkata, selama bumi masih ada, tidak akan habis-habisnya hukum, musim, menabur, dan menuai. Haleluya. Perkatakan firman. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Katakan kiri kanan saudara, pasti akan dijadikan. Saya berdoa bagi kita semua yang memperkatakan firman, akan ada mukjizat jadi bagi kita. Amin. Perkataan firman Tuhan lebih kuat. Mengapa kita memperkatakan firman di hadapan tekanan yang besar? Karena perkataan firman Tuhan lebih kuat dari apapun di dunia ini. Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mengapa kita memperkatakan firman, berani memperkatakan firman di hadapan tekanan yang besar? Karena nomor 5, firman Tuhan lebih kuat daripada perkataan manusia. Ada perkataan manusia yang membuat engkau stres, tertekan. Orang macam kau takkan pernah berhasil. Perkataan dokter berkata, penyakitmu parah, siapkanlah wasiatmu, engkau tidak akan selamat lagi. Ada itu ayat saudara, dikatakan dokter saudara, dikatakan hamba Tuhan, di Nabi Yesaya kepada Hizkia, Raja Hizkia. Tapi itu bisa dibatalkan. Yang mengerti katakan amin. Yeremia 44 ayat 28 sampai 29. Ayat 28 dikatakan bahwa ada orang yang berusaha membatalkan perkataan Tuhan. Maka Tuhan berkata, engkau akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataan aku Tuhan atau perkataan mereka. Tuhan tantang, engkau akan tahu. Ayat 29 dikatakan, inilah tanda bagimu, demikian firman Tuhan, supaya kamu tahu bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya potong beberapa bukan untuk mengurangi firman Tuhan, tetapi itu ceritanya mengenai ada orang yang dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosanya. Lalu kemudian saudara, Tuhan berkata, akan datang masalah padamu, akan datang hukuman. Lalu orang ini berkata, enggak akan ada itu. Enggak ada itu. Aman, tenang, damai. Dan Tuhan berkata, kita akan lihat omongan kau atau omongan aku yang akan jadi. Dan inilah tanda bagimu bahwa omonganku yang jadi, omonganmu yang gagal. Yang mengerti katakan amin. Kalau orang berkata-kata yang baik kepada kita, sedangkan Tuhan berkata yang buruk, tetap omongan Tuhan yang jadi, maka bertobatlah. Kalau orang berkata buruk kepada kita, sebaliknya orang berkata buruk, tapi Tuhan berkata baik, jangan khawatirkan mengenai kata-kata orang. Saya sudah belajar, berapa kali saya disumpahi mati, masih hidup sampai hari ini. Berapa kali disumpahi gagal, semakin diberkati malah hari ini. Kenapa? Karena ada firman. Firman, oh haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada satu orang pendeta menyumpahi saya dan dia berkata, kiranya engkau susah membuat firman Tuhan seumur hidupmu. Nah, saya senyum, saya katakan, aku ini gak perlu persiapan untuk buat firman Tuhan. Hari ini engkau katakan satu patah kata, aku akan khotbah 2,5 jam dari perkataanmu itu. Lengkap dengan ayat Alkitabnya. Haleluya. Dia mau kutuki, dia mau sumpahi, itu urusan dia. Saya punya Tuhan yang hidup, saya punya firman, ini yang saya percayai, ini yang saya ucapkan. Yang suka cita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang yang terakhir dengan cepat, karena waktu kita tinggal 15 menit, kita perlu berdoa lagi sedikit lagi. Yang suka cita katakan amin. Sikap kita untuk firman Tuhan, nomor 1, simpan firman dalam hati. Bagaimana kau dapat mengucapkannya kalau engkau gak tahu? Oh, firman Tuhan, Pak Gembala berkata, ucapkan firman. Haleluya, aku mau mengucapkan firman. Datang masalah. Setan, dengarkan baik-baik. Ada tertulis bahwa begini, begitu, begini, begitu. Setan bertanya, di mana tertulis? Di Alkitab. Di bagian mana? Adalah di tengah-tengah. Apa katanya? Ya, seperti tadi itulah. Kadang-kadang ada orang yang bersaksi di depan. Karena ada di Alkitab, dibilang begini. Mohon maaf, saudara-saudara, mungkin tidak tepat seperti itu, tapi ya kayak gitulah kira-kira bunyinya. Sayang, udah dimuliakan kau di depan, kau permalukan dirimu sendiri karena kau tak tahu firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Makanya sayang, tolong, semua berkata, tolong perkaya dirimu supaya tahu apa jawabanmu. Amin. Jangan nanti datang persoalan, datang penyakit. Ada itu yang dibilang sama bapak gembalaku. Katanya apa, seperti bulir-bulir. Ya, ada darah-darahnya, ada pokoknya itulah yang menyembuhkan. Makanya saudara, ada orang yang salah. Oleh bulir-bulir Yesus, kita disembuhkan, katanya. Lalu kemudian dibisikkan saudara, Pak, tenang dulu. Jadi bulir-bulir Yesus itu berkuasa, saudara-saudara. Pak, apa? Bilur-bilur. Kalau bulir-bulirnya saja sudah berkuasa, apalagi bilur-bilurnya. Sakit jiwa, betul. Nah, sayang, tolonglah. Yang mengerti katakan amin. Oh, yang kiri kanan, simpan firman Tuhan dalam hati. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Roma 10 ayat 8 sampai 10, apa katanya? Firman itu dekat dengan engkau, yaitu di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Amin. Nomor 2, diucapkan berulang-ulang, Hagah dalam bahasa Ibraninya. Hagah adalah menggumamkan, mengulang-ulang firman Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita mengulang-ulang firman Tuhan? Itu bukan bertele-tele, tapi itu bertalu-talu. Yang terjadi adalah kita berhasil dan beruntung. Yosua 1:8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang menghagahkannya, yang menggumamkannya, memperkatakan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya yang tidak layu daunnya. Apa saja di perbuatnya berhasil. Amin. Jadi kayalah akan firman Tuhan. Dan yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, tunggulah dengan aktif. Nah, saudara, ini seperti mesan GoFood. Berapa banyak sini yang pernah mesan GoFood pakai aplikasi? Yang gak pernah pesan, coba sekali-sekali pesan. Haleluya. Kalau engkau sudah lakukan bagianmu seperti arahan, engkau sudah bayar harganya, percayalah sebentar lagi dia datang. Begitulah kesimpulannya. Engkau bisa pilih. Lalu kemudian setelah kau pilih, lakukan bagianmu sesuai ketentuan yang ada di situ, bayar harganya, percayalah dia pasti datang. Enggak begitu kau tekan, dia langsung muncul di depan pintu. Enggak sayang, itu bukan keajaiban, itu ngeri. Haleluya. Pasti muncul. Nah, demikian juga dengan firman ini. Pilih apa yang engkau ingin Tuhan lakukan padamu. Apa yang kau perkatakan itu yang kulakukan padamu. Betul atau tidak? Lalu kemudian saudara, setelah engkau pilih, bayar harganya, lakukan firman Tuhan, sangkal diri, dan tunggu. Dia pasti datang. Tidak akan tertunda. Tidak akan gagal. Haleluya. Buku Habakuk mengatakannya. Amin. Jadi tunggu. Jangan di tengah jalan engkau hapus kembali dan berkata, gak akan ada itu. Orang macam aku mana bisa dapat. Jangan begitu. Tetap percaya, pegang terus iman, dan saudara akan lihat dia pasti datang. Mazmur 130 ayat 5 dikatakan, itu sebabnya aku menanti dengan penuh harap dan percaya bahwa Allah akan menolong aku karena ia telah berjanji. Bilangan 23:19 berkata, Allah bukanlah manusia, ia tidak akan berbohong. Ia bukan anak manusia, dia tidak akan menyesal. Jika dia berfirman, dia melakukannya. Jika ia berjanji, dia menepatinya. Amin. Amin. Nah, saudara, itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Jadi, apapun tekanan dalam hidup saudara, yang paling aman memperkatakan firman lagi. Haleluya. Dan lihatlah, firman Tuhan akan memberikan buah yang menjadi jawaban yang kuat bagi semua yang menekan dirimu. Tidak ada badai yang bisa bertahan terhadap firman Tuhan. Tidak ada orang yang bisa bertahan terhadap firman Tuhan. Semuanya pasti Tuhan tolong. Yang suka cita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, dan selagi saudara bangkit berdiri, kami mau menyapa semua yang melihat kita melalui sosial media Gereja Kemenangan Indonesia, khususnya pendengar setia Radio Republik Indonesia. Hari ini kita semuanya mau ditolong oleh Tuhan, dan hari ini kita mau membuka hati, kita mau berdoa supaya Tuhan ampuni dosa-dosa kita, karena firman Tuhan berkata bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong atau menjangkau kita, bukan telinganya terlalu peka untuk mendengarkan doa kita, tapi dosa kita itu adalah bagaikan dinding pemisah antara kita dengan Tuhan. Hari ini kita bereskan dosa-dosa kita, dan kita akan berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan akan jamah kita. Yang suka cita katakan amin.
1: Amin.
0: Mari sama-sama kita berdoa, buka hati saudara, kalau tangan saudara, ucapkanlah doa ini dengan sepenuh hati dalam nama Yesus. Katakanlah, oh Tuhan Yesus,
1: oh Tuhan Yesus,
0: saya percaya kepadamu,
1: saya percaya padamu,
0: saya butuh engkau,
1: saya butuh engkau,
0: masuklah dalam hati saya,
1: masuklah dalam hati saya,
0: jadilah Tuhan saya,
1: jadilah Tuhan
0: juru selamat saya,
1: juru selamat
0: penolong saya,
1: penolong saya,
0: penebus saya,
1: penebus saya,
0: ampunilah dosa-dosa saya,
1: ampunilah dosa-dosa saya,
0: sucikanlah saya,
1: sucikanlah saya
0: dengan darah Yesus. Mulai saat ini, saya lahir baru, dijadikan anak Bapa surgawi. Saya ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kita yang percaya sepakat berkata, amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apabila saudara-saudari mengucapkan doa ini dengan iman sepenuh hati kepada Tuhan Yesus, Alkitab saya mengatakannya, saudara sudah lahir baru. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lahir baru itu adalah roh kita, dilahirkan oleh Roh Kudus menjadi anak Bapa surgawi yang adalah roh. Yohanes pasal 4 berkata, Bapa adalah roh, barang siapa yang mau datang padanya harus datang dalam roh dan kebenaran. Mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena kita datang dengan jiwa kita yang tertekan, dengan air mata kita yang mengalir. Alkitab berkata, datang dengan roh dan kebenaran. Hari ini dosa kita sudah diampuni, darah Yesus membawa kebenaran pada diri kita, dan kita sudah dilahirkan baru. Roh kita dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Kalau singa anaknya singa, manusia anaknya manusia, roh anaknya roh, kita adalah anak roh, anak Bapa surgawi. Maka yang pertama jadi orang Kristen ialah doa kita pasti didengarkan oleh Tuhan. Amen. Pasti ada jawaban doa.
1: Amen.
0: Maka orang Kristen harus rajin berdoa supaya banyak jawaban doa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya bisa berkhotbah 2 jam lagi mengenai hal ini, tapi kesimpulannya, setan tidak mau engkau dapat jawaban doa. Itu sebabnya dia berusaha agar engkau tidak berdoa. Jangan malas berdoa. Semakin banyak berdoa, semakin banyak jawaban doa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang mendengar dan menjawab doa. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Nah, sekarang saya akan doakan saudara, dan setelah itu kita dengarkan pengumuman, dan kita akan doa berkat. Dan setelah doa berkat, Semua saudara yang perlu didoakan, kita akan tutup dulu acara untuk RRI. Setelah itu semua saudara yang perlu didoakan, kita akan berdoa bagi saudara dan bagi saudara yang perlu didoakan. Saudara bisa datang ke seluruh gereja kemenangan di Indonesia. Kita ada di seluruh Indonesia, di kota Medan dan sekitarnya kita ada 16 tempat. Dan itu semuanya satu penggembalaan. Di bawah penggembalaan saya Pendeta Dr. Gideon Munte. Dan saudara, firman Tuhan yang sama, roh pelayanannya juga sama. Kita akan melayani saudara dengan sebaik-baiknya. Ada ibadah 1-2 dan ada ibadah malam di beberapa tempat. Terus ramai datanglah, kita selalu mendoakan saudara. Sakitkah saudara, tertekankah saudara, kita pasti akan mendoakan saudara. Yang suka cita katakan amin. Dan hari ini seperti biasanya, karena kita di Gereja Kemenangan Indonesia, kita dikenal sebagai gereja yang selalu berdoa bagi kesembuhan ilahi. Dan banyak sekali jiwa-jiwa sudah menerima kuasa kesembuhan, sembuh dari penyakit-penyakitnya. Maka izinkan saya hari ini memperkatakan firman Tuhan, biar saudara juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Bagi saudara yang sehat, mari ikut menyatukan hati dengan saya, karena firman Tuhan berkata 2-3 orang yang berkumpul menyatukan hati di hadapan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka untuk mendengar dan menjawab doa. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagi saudara yang perlu kesembuhan, tangan kiri di bagian tubuh yang sakit, kalau ada komplikasi, kalau ada 2 atau 3 penyakit, dan saudara boleh taruh di dada saudara atau di atas kepala saudara, tangan kanan diangkat ke atas, dan kalau saudara melihat YouTube dari layar kaca atau apapun, saudara bisa arahkan tangan kanan saudara ke layar kaca, saudara ke handphone saudara atau apapun, sebagai point of contact. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Yesus, terimalah mukjizat Tuhan. Bapa Surgawi, firman-Mu berkata bahwa orang percaya meletakkan tangan atas orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya Tuhan, hari ini lihat baik-baik di mana-mana suara hamba-Mu ini dapat didengarkan. Ada orang-orang percaya yang meletakkan tangannya di atas tubuhnya yang sakit, dan kami melakukannya karena kami percaya kepada firman-Mu. Maka Engkau yang menjaga agar firman-Mu jadi kenyataan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu mohon demi kemurahan-Mu yang besar, demi nama-Mu yang besar, sembuhkanlah jiwa-jiwa pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu berkata Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan, dan firman-Mu Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Maka hamba-Mu berdoa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua penyakit, mulai daripada yang paling ringan sampai yang paling parah di dalam nama Yesus. Amen. Di dalam nama Yesus kematian dibatalkan. Amen. Dan hamba-Mu berdoa, Nahum 1 ayat 9 berkata, tidak ada daripada satu pun kesukaran ini yang berani datang 2 kali. Maka semua yang sudah disembuhkan tidak akan sakit lagi. Hidup Amen. Kami tidak maju mundur, hidup kami tidak jatuh bangun. Kami mau maju, maju, maju. Amen. Kami mau menaik, naik, naik, naik, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ini menjadi satu kesaksian, Tuhan Yesus menyembuhkan kami semua. Hamba-Mu berdoa saat ini ada kelegaan, saat ini ada satu keringanan dalam tubuh kami, ada kekuatan Tuhan yang mengalir, karena firman-Mu berkata Roh Kudus menghidupkan tubuh-tubuh yang fana. Amen. Dalam nama Yesus, jantung dihidupkan Tuhan, paru-paru dihidupkan Tuhan, ginjal dihidupkan Tuhan. Amen. Sistem saraf dihidupkan Tuhan. Amen. Otot dan tulang dihidupkan Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus, roh tubuh, jiwa, hati, pikiran dihidupkan oleh Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus, sembuh, sehat, kuat, panjang umur, muliakan Tuhan. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama kami berdoa, dan semua kita yang percaya, kita pasti disembuhkan, sepakat berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, silakan duduk terlebih dahulu, dan kita akan dengarkan pengumuman terlebih dahulu, sebelum nanti kita akan tutup dalam doa berkat. Dipersilakan Bapak Pendeta Mervin.
2: Terima kasih Bapak Kepala. Haleluya, salam bagi kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih buat semua pendengar Radio Republik Indonesia Pro 484,4 FM yang telah beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 488,4 FM diberkati oleh Tuhan, dan kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sampai bertemu kembali dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama, yang kita mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari Minggu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisinga Mangaraja nomor 249 Medan, melaksanakan ibadah Minggu sebanyak 2 kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 pagi. Kami berdoa kiranya Radio Republik Indonesia semakin jaya di udara. Demikianlah pengumuman kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
0: Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan sama-sama kita berkata, terima kasih Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
0: Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, saya Pendeta Gideon Munti atas nama Gereja Kemenangan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Besti Charmin Simatupang, Master of Science. Tuhan Yesus memberkati Ibu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Radio Republik Indonesia. Haleluya. Bukalah hati saudara, akalah tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati persatuan kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memperluas wilayah kita.
1: Amin.
0: Tangan Tuhan Yesus menyertai kita.
1: Amin.
0: Adalah tangan Tuhan Yesus yang melindungi kita daripada segala malapetaka.
1: Amin.
0: Sehingga tidak ada satupun kesakitan yang menimpa kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan pada kita damai sejahtera yang melimpah-limpah.
1: Amin.
0: Dan semua berkat ini dapat kita terima di dalam anugerah Juru Selamat dan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih setia dan kasih karunia Bapa Sorgawi yang besar dan tidak berkesudahan. Di dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus yang membawakan kepada kita kekuatan, kuasa, penghiburan, rahmat, hikmat, dan kemuliaan bagi kita. Dan itu dialirkan bagi kita mulai daripada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita umat yang percaya dan yang bekerja keras untuk menyambut kedatangannya. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kita semua yang diberkati.

Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk boleh berdoa bagi saudara. Apabila ada keberatan dalam hidup saudara, dalam hati saudara, ada sakit penyakit, ada persoalan yang menyerang saudara, firman Tuhan berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang menyelesaikan bagi kita. Saya undang saudara untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Altar ini ada Tuhan, ada hadirat Tuhan, dan di hadirat Tuhan ada kehidupan, ada kebebasan, ada damai, ada kelegaan. Bolehkah semua saudara yang perlu didoakan supaya minggu ini kita mempunyai kemenangan, boleh datang ke depan ini. Sementara yang lainnya yang diberkati Tuhan dengan ketenangan, kebaikan dan berkat, mari kita sembah Tuhan, mari kita jaga hadirat Tuhan. Amin saudaraku, supaya dengan demikian kita semua boleh diberkati. Bolehkah saya undang saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Dan mari, terima kasih karena sudah datang ke depan. Perempuan di sebelah kiri saya, laki-laki di sebelah kanan saya, Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Haleluya.

0: tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

kita dengarkan ya Bang Naka, lagu Butet ya. Di pagi hari ini bersama saya Ki Koswara untuk Anda, kebersamaan kita dengan acara Kuliner Indonesia kita lanjutkan Bang Naka ya. Dan berikutnya tentang kue nastar ya. Salah satu kue yang tentunya banyak disuka ketika lebaran ataupun perayaan lainnya ya Bang Naka. Nah, seperti apa kue nastar Medan, kita dengarkan kembali.

0: Sahabat budaya, sajian kue-kue kering di hari spesial seperti Lebaran dan Tahun Baru sudah menjadi keharusan, bahkan menjadi budaya pada masyarakat Kota Medan. Namun di antara kue-kue kering yang tersedia di rumah-rumah penduduk yang merayakan hari spesialnya itu, Anda pasti sudah bisa menebaknya. Kue apa, Gerangan? Ya, kue nastar. Kue berbentuk bulat dengan warna kuning keemasan menjadikan suasana lebih meriah. Sahabat budaya, sebenarnya kue nastar ini asalnya dari mana ya? Sahabat budaya, kue nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas atau nanas, dan tar atau tar, sehingga kue bisa diartikan sebagai tar nanas. Sebenarnya kue ini terinspirasi dari kue pai buatan orang Eropa dengan isian buah blueberry dan apel. Akan tetapi karena di Indonesia saat ini sulit menemukan kedua buah tersebut, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar ala Indonesia memiliki bentuk lebih kecil dibanding pai atau kue tar Eropa pada umumnya. Hal itulah yang membuat Insinyur Susiani, seorang pengusaha kuliner di Medan, membuat kue nastar dalam bentuk yang menarik dan lebih besar dari yang dikenal oleh masyarakat Kota Medan selama ini. Ternyata, Ibu Susiani yang juga dikenal dengan sebutan Uci ini membuat kue nastar yang besar karena terinspirasi dari molen pisang.
1: Dari waktu kita jalan-jalan ke Bandung, kan ada molen pisang yang di Bandung. Nah, saya terinspirasi dari situ, pulang ke Medan, ngelihat nanas banyak banget yang ini. Jadi, saya buat aja kue nanas yang gede gitu, Bu. Jadi, selama ini orang kan makan kue nastar itu hari-hari besar. Nah, saya ciptakan buat orang makan nastar itu bisa setiap saat.
0: Ternyata Ibu Susiani pandai membaca peluang bisnis untuk ditekuninya. Usaha kuliner kue nastar yang memang bukan asli kue orang Indonesia itu bisa membawa Ibu Susiani menjadi pengusaha kue kering nastar yang pada umumnya semua orang suka. Bagaimana perjuangannya untuk memperluas usaha kulinernya itu? Mari kita dengar apa yang dikatakannya kepada Rina.
2: Sepertinya Bu, produk Ibu ini akan dicintai nih Bu. Ini sudah sampai kemana pemasaran yang Ibu lakukan?
1: Kalau ini pemasaran masih di Medan, di pasar retail, kemudian di toko oleh-oleh.
2: Setiap harinya Ibu bisa mencapai berapa kota?
1: Kurang lebih 60-70 kota ya. Per hari.
2: Ini berapa pengrajin yang membantu Ibu?
1: Sekitar 6 orang yang diproduksi, 2 orang di marketing.
2: Ibu punya toko sendiri?
1: Toko belum Bu, cuma yang ada rumah produksi. Jadi apa ya, sekalian juga di situ tempat penjualannya, seperti Carrefour, Pondok Indah, Pelangkaraya, Hub Kuala Namu.
0: Sahabat budaya, bukan Ibu Susiani saja yang menekuni usaha kue kering nastar. Di Kota Medan sendiri banyak toko roti yang menjual kue nastar dengan model yang berbeda antara satu toko dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari para ibu rumah tangga yang rajin memproduksi kue nastar sebagai mengisi waktunya dan juga bisa menambah pendapatan keluarga. Salah seorang ibu rumah tangga yang kami temui sedang membuat kue nastar pesanan dari tetangganya. Apa yang dikatakan Cut Nana mengenai kue nastar?
3: Kebanyakan orang Medan menyebut kue nastar itu dengan kue nanas, karena memang isinya kan ada selai nanasnya. Pesanan yang saya terima memang menjelang hari-hari keagamaan cukup lumayan lah. Tapi ya, yang lebih banyak kalau menjelang hari raya Idul Fitri. Kadang saya sampai kelelahan sih, tapi ya saya senang. Kue nastar buatan saya ini tidak terlalu mahal sekilonya, namun saya tetap menjaga cita rasa. Meskipun kue yang saya buat ini ajaran dari orang tua saya, namun ya saya kreasikan, saya lakukan tidak mempengaruhi rasa kue nastar yang empuk dan enak. Hanya kemasannya saja yang berani saya kreasikan, karena saya menjaga cita rasa kue nanas ajaran dari leluhur saya.
0: Melihat Melihat semangat dan kerja keras Ibu Susiani dan Cut Nana patut diacungkan jempol. Semoga saja usaha kulinernya seperti kue nastar dapat menjadi ikon salah satu kue produksi dari Kota Medan. Semua terpulang kepada kita juga. Ingin memajukan usaha kecil menengah yang dihasilkan dari bangsa sendiri? Mari kita dukung dengan membeli produk-produk dalam negeri hasil karya anak bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia.

0: Ya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat ya di pagi hari ini Abang Daka. Artinya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Namun kami harapkan Anda tetap bersama kami ya. Nanti ada Marlon Matius Simanjuntak yang menemani di part 2 dengan rangkaian acara yang kita hadirkan. Di antaranya jazz musik, terus juga etalase 884 dan informasi musik serta suara budaya Nusantara ya. Baik, saya Kiki mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Bila hifi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompa.
1: Kagak dah, no. Kok gak jadi?

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Saat ini Anda mendengarkan Jazz Music Pro 4 RRI Medan.
1: Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasi buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat siang abang kakak, pagi menjelang siang atau udah siang nih ya? Kayaknya udah siang lah ya, ada jam 11 lewat soalnya. Di siang hari yang cerah ini dan mungkin akan lebih panas lagi nanti di jam 12. Semoga abang kakak sehat-sehat saja. Marlon akan menemani sampai nanti jam 3 sore ya. Untuk yang Pro Dangdut nanti gak bersama Marlon sayangnya nih ya. Nanti akan ada Najwa, ya kayaknya Najwa nanti Pro Dangdut. Nah Bang Kakak, kita sekarang ada di acara Etalase 884. Jadi Maro nanti akan informasikan ide usaha apa yang cocok untuk ya berhubungan dengan hari Minggu lah ya. Hari Minggu kan biasa ada Car Free Day. Nah kira-kira Car Free Day ini usaha apa sih yang cocok jualan-jualan di situ gitu. Nanti kita kasih tahu. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu Batak dari Jun Munte berjudul Rohaku, tentang ketulusan seseorang dalam mencintai. Tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Masih di Purwan Medan dan masih di cuaca yang kok tiba-tiba jadi mendung ini. Doa siapa ini? Tadi cerah-cerah aja kayaknya. Nah, ide usaha pertama di Car Free Day ya, tentu saja minuman lah Bang Kakak. Orang ke Car Free Day itu kan biasa olahraga tuh. Nah, olahraga tanpa minum, wah serak ya kan, bisa-bisa pingsan malah. Jadi memang minuman segar untuk melepas dahaga ini adalah jajanan atau jualan yang paling strategis lah untuk dijual di acara Car Free Day. Nah, kayak mana itu minumannya? Ya bisa air putih mineral biasa aja. Bisa juga kalau misalnya mau yang rasa-rasa kayak es buah atau jus gitu ya. Terus juga bisa kopi dan juga matcha. Ini sih kalau kopi matcha ini biasanya yang beli ini bukan yang niat olahraga sebenarnya. Niat mejeng-mejeng di sana ya kan, foto-foto, barulah dia beli kopi dan matcha. Matcha itu teh hijau gitu ya. Atau nah kalau ini es kelapa muda kayaknya laku juga nih, karena biasa orang di situ kan yang cari sehat-sehat gitu ya. Es kelapa muda ini kan bisa dibilang minuman paling sehat. Nomor 2. Nomor satunya air zam-zam, ada yang bilang kayak gitu. Nomor satu air zam-zam, nomor dua es kelapa gitu ya. Bukan es kelapa sih, air kelapa gitu. Jadi memang minuman ini tuh paling dicari setelah lari pagi atau setelah orang bersepeda. Terus apa lagi yang bisa dijual? Nanti kita kasih tahu ya. Sekarang kita putar sebuah lagu Karo Bang Kakak, dari Batak ke Karo. Kali ini dari Siska Jorang berjudul Sayang Kelaku. Artinya sayang sekali aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Lah, kok ngos-ngosan gini motorku? Aduh, cepat kali lah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

Lu kenal Veronica ku? Tidak kenalku. Gak tau ya, ku itu artinya kah atau apa ya kalau misal di bahasa timur. Pokoknya itu tadi lagu dari Echo Show dan juga Ferry Klau berjudul Lu Kenal Veronica Ku. Dan kita ke informasi bisnis atau usaha lagi kalau misalnya di acara Car Free Day. Car Free Day ya, selain tadi minuman tentunya. Ya kalau ada minuman tentunya ada makanan lah ya. Karena memang banyak pengunjung yang datang ke Car Free Day itu mungkin belum sarapan, jadi perutnya kosong gitu ya. Jadi kalau misalnya dia habis olahraga, otomatis ya lapar. Bahkan mungkin sebelum olahraga ada juga tuh yang beli makan ya kan. Ya makannya gak yang kenyang-kenyang kali, gak yang sampai bikin susah bergerak ya. Makanan ringan-ringan dikit dulu lah supaya untuk mengganjal gitu. Jadi jajanan apa tuh yang kira-kira cepat laku di acara Car Free Day? Ya bisa jadi bubur ayam ya, atau lontong sayur, atau yang bisa dimakan sebelum olahraga mungkin sandwich yang gak terlalu besar gitu ya, atau onigiri. Nah onigiri ini kan kayak nasi cuma porsinya kecil-kecil aja gitu ya, ya mungkin cemilan ala Jepang lah gitu. Gak pun rasanya menarik, bentuknya bikin menarik juga, kadang-kadang orang lapar mata jadinya. Nah atau nasi bakar dan juga nasi kuning juga bisa ya kalau misalnya ini untuk makanan sesudah olahraga tentunya. Cuma kalau nasi kuning juga mungkin orang mikir-mikir juga ya, kalau misalnya sangat-sangat memperhatikan kesehatan mungkin dia gak akan mau yang pakai santan gitu atau gimana gitu. Jadi memang yang aman itu adalah bubur, terus juga mungkin lontong sayur gitu ya, dan onigiri tadi, dan juga sandwich gitu. Selain makanan dan minuman ada apa lagi? Ya nanti nanti kita kasih tahu maksudnya. Sekarang kita putar sebuah lagu Batak Abang Kakak dari Osen Hutasoid berjudul Tarpaima. Ini tentang menunggu kepastian dari pujaan hati atau pasangannya. Tetap di Arari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Siapa sangka, alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Here we go.

Suryanto Siregar dengan OTW, bukan terbalik ya, BTW OTW. Kalau kita kepanjangkan ya, BTW ini by the way gitu, OTW itu on the way. Ngomong-ngomong, lagi di jalan gitu ya. Tapi sebenarnya tentang lagu itu menceritakan tentang apa ya, kita bisa bilang dunia itu sekarang terbalik gitu. Yang tua suka sama yang muda suka sama yang tua, seperti itu. Dan kita lanjutkan lagi sama kakak membahas tentang ide usaha di acara Car Free Day. Setelah tadi bisa mungkin jualan minuman, terus makanan yang bisa dibilang sarapan. Nah, ada juga nih makanan yang bukan sarapan juga, tapi juga ya mungkin lebih ke anak-anak gitu ya, kayak camilan yang viral atau jajanan kekinian gitu, bisa juga dijual di Car Free Day. Contohnya apa? Dimsum ya, makanan Korea itu ya. Kita sih bakso biasanya. Cuma kalau bakso kan pakai mangkok-mangkok gimana gitu, agak repot ya. Kalau dimsum kan bisa pakai tangan aja gitu. Ya bakso Kojek juga mungkin bisa ya, colok-colok gitu ya. Atau bisa siomay juga jualan di Car Free Day, atau risol mayo. Risol mayo ini risol yang paling laku sekarang kayaknya ya. Dan harganya juga lebih mahal daripada risol yang biasanya. Terus corn dog. Nah, apa tuh? Corn jagung dog anjing. Jadi jagung anjing enggak. Pokoknya itu makanan dari jagung juga sih Abang Kakak ya. Cuma mungkin Abang Kakak perlu lihat sendiri biar ngerti, oh ini corn dog gitu. Terus juga mungkin bisa jual salad buah gitu ya. Atau misalnya Abang Kakak lebih tahu makanan apa yang viral-viral sekarang itu. Ya pokoknya yang bisa disukai anak kecil juga gitu. Karena kadang-kadang orang ke Car Free Day ke Car Free Day itu bawa keluarga ya, bawa satu kompi gitu ya, enggak satu kompi juga sih, maksudnya bawa anaknya yang masih kecil-kecil, bawa istri juga, kadang-kadang ada tuh ke Car Free Day. Jadi mungkin itu bakal laku juga di acara itu ya, di Car Free Day. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Tapanuli Selatan ya, dinyanyikan oleh Faro Simamura dan juga Eka Ritonga, berjudul Genjer Sabah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Tak Bola Balik dari Silet Open Up, terus juga ada Jackson Seran, Juan Reza, dan juga Diva Aurel ya. Empat artis sekaligus dalam satu lagu, Bang Kakak. Yang mana lagunya juga cuman bukan cuman satu bahasa maksudnya ya. Ada lagu. Ada bahasa Minangnya, ada bahasa Timur Indonesianya gitu. Dan kayaknya setelah sekian lama enggak ada lagu daerah yang viral, lagu inilah kemudian yang membuka perviralan lagu daerah ya. Yang mana lagu daerahnya tuh kalau kita YouTube lihat di YouTube tuh tembus sampai puluhan juta gitu ya, padahal waktu itu rilisnya baru mungkin beberapa bulan gitu, jadi langsung memecahkan rekor gitu. Nah, Bang Kakak, kita lanjutin lagi ide bisnis atau ide usaha di acara Car Free Day. Itu gak cuma soal makanan atau minuman ya, kayaknya yang tadi Marun bahas itu makanan aja minuman gitu kan. Nah, kalau misalnya di acara Car Free Day itu bisa juga jualan barang-barang non-kuliner yang sangat dibutuhkan saat beraktivitas di area terbuka. Contohnya apa itu? Ya topi ya kan. Kalau misalnya lagi panas-panas sekali tiba-tiba, waduh gak bawa topi nih ya, gak mungkin lah ditahankan orang itu ya kan. Biasanya orang itu akan beli topi atau kacamata hitam ya, karena memang kalau terlalu silau itu kan bahaya juga tuh untuk mata ya. Atau kayak handuk-handuk kecil lah, untuk apa? Ya lap keringet lah, masa handuknya dimakan ya kan. Jadi barang-barang yang bukan makanan tadi itu juga mungkin, gak mungkin sih, kemungkinan besar akan laku juga kalau misalnya kita jual di acara Car Free Day atau di hari Car Free Day lah pokoknya gitu ya. Nah, Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu yang ini gak kalah viralnya juga mungkin ya dengan lagu Tabola Balik tadi. Cuma yang ini lagu Jawa nih, dari Indar Boy Gang X Banditos Zoom. Yang kalau misalnya ada stikernya tuh kadang-kadang ada anak kucing kayak gerak-gerakin tangannya gitu. Kicau mania, tetap di area Repromade Medan, suara budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Beb, sampai katumbaku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tak apa pulang.

Sebuah lagu dari Timur Indonesia Bang Kakak, dari Justy Aldrin dan juga Toton Karebo ya, berjudul Balai Pulang. Ini lagu romantis iya, lagu sedih juga iya. Jadi tentang seseorang yang udah pisah gitu sama kekasih atau pujian hatinya 5 tahun dan akhirnya kembali berjumpa. Nah Bang Kakak, sampai di sini dulu acara Etalase 884 ya. Jadi nanti Marlon akan kembali lagi jam 12, tapi bukan tentang informasi bisnis. Jadi informasinya lebih umum lagi, mungkin tentang budaya, mungkin juga tentang hal-hal yang ringan. Tetap di area Propart Medan, suara budaya Nusantara.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu karo bangga kak dari Trisna Sinta Brukliat berjudul Nangke Nerusae. Ya, ini lagu karo tapi dalamnya juga ada bahasa Jawa gitu. Jadi lagu karo atau lagu Jawa, ya lagu karo tetap ya. Nah, bakal kita ke informasi yang lebih umum sekarang atau informasi budaya ya. Jadi komunitas seni yang namanya adalah Nipolo dari Banjar Kelandis di Desa Sumertakauh di Denpasar ya, ini di Bali. Mereka ini membangkitkan kembali lengong keraton Lasem di era 1930-an gitu. Nah, mereka ini membangkitkan kembali atau menampilkan kembali lengong keraton di panggung Pesta Kesenian Bali atau PKB ya. Ini bukan partai tapi maksudnya Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Jadi kalau dihitung-hitung 48, wih. Ini lama juga dulu diadakan ya kan. Dan tentu saja pementasan ini menghidupkan kembali gaya tari asli dengan tetap mempertahankan pakem, kekuatan ekspresi, serta penafsiran cerita Raden Panji yang diyakini mendekati bentuk aslinya. Terus dalam tarian tersebut juga ada sosok Rangda yang dimunculkan dalam pementasan lengong

Raton Lasem, dan ini merupakan simbol puncak kekuatan magis sekaligus kemarahan Raden Anu Kertapati yang diwujudkan melalui karakter Rangda. Jadi mereka tuh menari-menari gitu ya, tapi kayak seperti sekaligus bercerita juga gitu melalui tarian tersebut. Dan unsur tersebut ya, unsur Rangda ini semakin memperkuat nuansa mistis sekaligus menghadirkan taksu yang dalam keseluruhan ini dipertunjukkan gitu. Taksu itu apa? Taksu itu kayak konsep spiritual dan juga budaya dalam masyarakat Bali gitu ya. Nah, pementasan ini diawali dengan tabuh pembuka, lalu dilanjutkan dengan penampilan barong dan juga tabuh karawitan, sebelum akhirnya ditutup dengan rekonstruksi lenggong keraton Lasem khas Kelandis gitu. Jadi kalau misalnya dari tahun 30-an terus dibangkitkan lagi sekarang, ini untung dibangkitkan lagi ya kan. Coba bayangin kalau misalnya dari tahun 30-an terus sampai sekarang gak ada yang membangkitkan, gak ada kemudian yang menarikan seperti itu, gak ada penerusnya, bisa-bisa hilang satu tarian dari Nusantara kita gitu. Bayangin kalau misalnya gak ada ya regenerasi kayak gitu ya. Jadi mungkin kita termasuk yang beruntung ya, yang kayak tari tortor, tari serampang 12, tari persembahan. Nah itu kalau misalnya sekarang masih eksis, nah ini masih beruntung lah kita, jangan sampai kehilangan regenerasi yang akan meneruskan tari-tari tersebut ya. Karena kalau gak diulangi atau gak dipertunjukkan nantinya, ya orang akan lupa tariannya gitu. Tapi mungkin kalau sekarang ya, karena ada video-video di internet atau di mana, ya mungkin lebih agak tahan lama lah gitu. Cuma kan kalau misalnya tari kayak yang lenggong keraton ini kan Marlon juga gak pernah lihat gitu. Bersyukur kalau misalnya nanti direkam terus dipublikasikan, ya berarti ada pertinggalnya, beginilah tarinya gitu kan. Cuma kalau gak ada, waduh bahaya nih, bisa-bisa hilang nanti. Nah Bang Kakak, sekarang karena kita ngomongin Bali ya, kita putar sebuah lagu dari JG Bulan, tentunya lagu Bali, berjudul Cari Bebek, tentang seseorang yang muak dengan janji-janji pasangannya. Tetap di RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Sebuah lagu Batak dari Jun Munti abang kakak berjudul Si Patah ya. Dan kita masih di Perempat Medan tentunya. Dan Marlon ada sedikit informasi nih abang kakak. Kata Bu Ratni di Martubung tuh lagi hujan sekarang. Jadi kalau misalnya ada rencana ke Martubung, bolehlah bawa-bawa jas hujannya ya kan ya. Atau mungkin tanya dulu orang di sana apakah udah reda gitu baru gas ke sana. Kalau di Gatot Subroto ini masih mendung-mendung aja ya. Nggak terlalu mendung juga sih. Cuma lebih teduh lah daripada sejak pertama kali Marlon siaran tadi jam 11 tadi gitu ya. Nah semoga gak hujan abang kakak ya. Semoga begini-begini aja cuacanya. Dan ini menjelang azan zuhur abang kakak, kita putar dulu sebuah lagu dari The Massive, lagu religi tentunya, Mohon Ampun Aku.
1: Min

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Sebuah lagu Batak dari Jun Monti ya Bang Kakak, berjudul Hahulongan ya. Hahulongan itu kayak kesayangan gitu. Jadi ini lagu-lagu bucin. Dan Bang Kakak ada sedikit info nih ya, dari Martubung ternyata hujannya deras sekali kata Bu Ratni. Terus ada petir-petir juga. Yang bawa kereta ke situ ya bisalah tunggu-tunggu dulu ya kan. Nanti di jalan kena petir pula ya kan. Gak enak beritanya nanti. Bercanda ya. Cuma kalau misalnya memang gak diburu-buru kali ya Bang Kakak, mungkin bisa cari-cari info dulu ketika nanti hujannya udah reda di sana. Nah Bang Kakak, pemerintah Kabupaten Jayapura di Papua, mereka ini melibatkan masyarakat adat dan juga pelaku usaha UMKM pada pelaksanaan Festival Danau Sentani atau FDS ya, Festival Danau Sentani 2026. Jadi Festival Danau Sentani ini bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan juga potensi ekonomi masyarakat lokal agar dikenal secara luas. Dan berbagai atraksi budaya khas Sentani juga akan tampil pada FDS 2026 nanti. Termasuk kayak tradisi menyelam sambil menghisap rokok. Nah, baru tahu Bang Kakak kan? Aun baru tahu. Menyelam sambil ngisap rokok itu kayak mana ya? Bayangin apakah rokoknya nggak mati gitu ya, nyelam, tapi ada katanya nanti kayak gitu. Terus ada tarian adat tentunya ya, serta beberapa gaya pertunjukan budaya masyarakat adat Kabupaten Jayapura. Dan juga nanti pelaksanaan FDS 2026 ini akan memberdayakan kaum ibu di daerah untuk menyiapkan papeda katanya ya, makanan khas dari sana tentunya, karena nantinya akan disiapkan satu hari khusus bagi para pengunjung untuk makan papeda secara gratis. Nah tuh ya, enak nih. Nah ngomong-ngomong makanan papeda-papeda ini, Maron jadi ingat ya, kalau gak salah besok tuh ada acara Gemas ya, hari ini juga ada sih di Lapangan Merdeka Bang Kakak. Besok kalau gak salah ada Masterchef Indonesia yang udah mampir juga minggu lalu ke sini, dia akan masak juga bubur pedas gitu. Silakan datang sana di waktu-waktunya makan siang nanti ya. Dan juga gratis, cuma enggak tahu ya jadinya berapa porsi. Info yang pertama Maron dengar tuh 1500 porsi. Enggak tahu nantinya akan jadi berapa porsi gitu. Kembali ke berita ini, jadi pelaksanaan Festival Danau Sentani nanti akan berlangsung pada 1 sampai 5 September 2026. Sementara rangkaian kegiatannya akan dimulai sejak 20 Agustus nanti. Sekarang kita putar sebuah lagu karo Bang Kakak dari B3 Voice featuring Paul Sitepu berjudul Family Taxi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Jawa dari Ikke Nurjana Kak, berjudul lagu Jawa atau lagu Sunda ya? kayaknya lagu Jawa ya kayaknya. Ya, yeah, dari Ikke Nurjana, Sun Sing Sue. Dan kita ke informasi lainnya Bang Kak. Jadi Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yaitu Pak Yusuf Kala yang merupakan mantan wakil presiden kita juga. Beliau ini menghadiri penandatanganan dan juga peletakan batu pertama pembangunan Masjid Hajah Yuliana di kawasan Leverton di Melbourne, Australia pada hari Sabtu kemarin. Jadi dalam kesempatan tersebut, Pak Yusuf Kala menegaskan bahwa masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga kemajuan peradaban Islam. Dan di hadapan masyarakat Muslim Indonesia yang di Australia, Pak Yusuf Kala ini menyampaikan bahwa kemakmuran masjid itu ditentukan oleh 3 unsur utama, yaitu pihak yang membangun, terus pengurus yang mengelola, serta jamaah yang memakmurkannya melalui berbagai aktivitas ibadah dan juga kemasyarakatan. Prosesi peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut itu dihadiri oleh masyarakat, lalu pengurus ICV juga ada, ulama, serta warga Muslim Indonesia di Australia. Dan pembangunan masjid ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan sosial, dan pembinaan generasi muda Muslim Indonesia khususnya di Victoria. Dan kalau misalnya kita lihat nih katanya luasnya itu sampai 1500 meter persegi ya Bang Kak. Wah, jadi kayaknya ini luas sekali ya masjidnya nanti. Cuma memang kita belum tahu ya apakah nanti bisa selesai tahun depan atau mungkin butuh berapa tahun untuk menyelesaikannya. Ya semoga lancar-lancar saja nanti pengerjaannya. Nah Bang Kak, sekarang kita putar lagu dari Trisna Sinta Brukliat. Ini sebuah lagu karo berjudul Nangka Muda. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Pro4 FM, suara budaya Nusantara.
3: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
4: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
3: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Pucuk Pisang dari Laila Hasyim Bangka, tentunya lagu Melayu ya. Dan kita punya informasi lainnya, jadi komunitas pencinta musik rock Tulung Agung atau Tulung Agung Rock Community atau TRC, mereka ini menggelar festival Tulung Agung Distorsi 2026 Bangka Kak, yang menghadirkan 21 band rock dan juga punk serta grup grup lebih legendaris maksudnya ya, power metal sebagai bintang tamu utama. Jadi festival ini itu menampilkan sejumlah band nasional kayak Marginal dan Red Spider juga gitu. Jadi panitia menyediakan sekitar 2000 lembar tiket dengan harga Rp65.000 untuk kategori early bird, lalu juga ada Rp100.000 pada tahap pre-sale kedua, dan serta penjualannya itu langsung di lokasi pada hari pelaksanaan. Dan perjalanan musik rock Indonesia itu memang tidak lepas dari dinamika sosial dan politik Abang Kakak, dari masa pelarangan pada era Orde Lama hingga menjadi simbol perlawanan dan kebebasan berekspresi. Katanya rock itu terus mengalami evolusi ya di Indonesia. Lalu pada masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru, keterbukaan budaya ini melahirkan sejumlah grup pelopor yang memadukan karakter rock barat dengan unsur budaya lokal. Dan dari periode inilah lahir fondasi musik kuat rock Indonesia melalui nama-nama legendaris kayak God Bless, ya kan? Nah, apa tuh judul lagunya? Lupa. The Rollies. Terus juga ada Duo Kribo. Nah, itu lahirnya itu di masa transisi dari Orde Lama menuju ke Orde Baru. Memasuki dekade 1990-an, musik rock ini mencapai masa keemasannya dan band-band rock ini mendominasi panggung musik nasional begitu ya, dengan karakter yang keras, penuh energik gitu, yang kayak dulu ada musik apa tuh ya yang sering kali ada iklannya yang positive thinking. Maron masih ingat kan lagunya itu, cuma lupa band apa ya, Kobe kalau nggak salah nama bandnya ya. Terus ada juga kayak nama Slang, Bumerang, Jamrud. Nah, itu menjadi ikon generasi di era-era tersebut juga ya. Kalau misalnya Kobe tadi agak-agak modern dia tuh. Di akhir di 2000-an akhir kayaknya ya kalau nggak salah. Dan sejak era 2000-an ini hingga sekarang, musik rock ini terus berkembang ke berbagai subgenre, dan kehadiran-kehadiran band-band independen itu turut memperkaya musik rock Indonesia sekaligus menjaga eksistensinya di tengah perubahan tren industri musik gitu. Nah, kalau sekarang ini agak-agak bergeser nih ya, antara jedak-jeduk EDM atau electronic dance music kita menyebutnya, atau juga musik-musik K-pop. Nah, kebanyakan itu jadi bergeser ke sana tuh, apalagi yang cewek-cewek gitu ya. Kalau yang laki-lakinya mungkin masih suka rock, nah cewek-ceweknya udah mengarah ke K-pop nih. Tapi memang nggak ada yang abadi ya Bang Kakak ya, itu juga mungkin nanti K-pop akan digantikan oleh genre musik lainnya, kita nggak tahu ya. Tapi ya itu dia, mereka ini mengadakan festival Tulung Agung Distorsi 2026, itu maksudnya adalah untuk menghidupkan kembali gairah musik rock Indonesia gitu ya. Dan itu dilaksanakan semalam gitu. Nah, kalau di Medan kayaknya kita agak jarang sekarang ya dengar pagelaran musik rock gitu. Ya, kalau ada mungkin bolehlah. Gak tahu kapan ya. Tapi yang jelas Marlon mau ingatkan lagi ya, kalau mulai semalam sampai besok ini ada acara Gemas 2026 gitu ya di Lapangan Merdeka. Bengkak bisa hadir ke sana untuk melihat pagelaran Melayu gitu, Serumpun Melayu di Sumatera Utara. Nah, Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Dian Silitonga berjudul Hujau Goarmi. Ini artinya adalah kupanggil namamu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu watak bengkak dari The Boys Trio berjudul Izin Follow ya. Ini tentang seseorang yang udah berkeluarga atau udah punya pasangan tapi masih kegatelan juga follow-follow orang. Nah, bengkak ada sebanyak 60 anak mengikuti kegiatan Pesta Betawi yang berlangsung di gedung perpustakaan di Jalan Tanjung Duren Barat di RT 13 RW 9 Duri Kelapa Kebon Jeruk Jakarta Barat ya pada hari Jumat yang lalu. Ini dilakukan dalam rangka melestarikan kebudayaan lokal serta memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Ini udah tua ternyata Jakarta ya. Tahun depan udah 500 ya kan. Udah setengah dari umur Nabi Adam ya, kayak umur Nabi Adam 1000 kalau enggak salah ya. Nah, ini umpung mereka libur juga kayaknya, jadi mereka mengisi acara tersebut gitu. Dan Pesta Betawi ini itu terdiri dari anak usia 5 hingga 13 tahun yang mana para peserta atau anaknya tadi tentu antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ya, mulai dari tarian, ada juga acara literasi Betawi, jelajah pos makanan Betawi, dan juga pos bacot pantun. Nah gitu ya, jadi Betawi kadang-kadang ada beradu-beradu pantun gitu ya, dikira orang berantem, ternyata enggak gitu. Dan dalam rangka mendukung pelestarian budaya Betawi, ini juga katanya ada koleksi buku bertema Betawi dan juga seputar Jakarta. Dan koleksi ini nantinya dibuat naskah buku tentang wali kota Jakarta Barat sejak 1966 hingga 2025 gitu. Dan juga katanya peserta kegiatan Pesta Betawi ini mengikuti jelajah pos dengan menelusuri pos nyorok, terus juga dari pos ngider jajanan, pos ngayap, dan juga pos bacot gitu. Jadi ada beberapa pos di sana berkakak, dan kegiatan tersebut tentunya turut diramaikan dengan bazar makanan khas Betawi yang menyajikan kerak telur, terus ada juga kue cucur dan juga dodol Betawi. Kalau dodol Garut dah hafal lah rasanya ya. Dodol Betawi ini nggak tahu nih apakah manis, apakah asem gitu ya. Kalau kerak telur sih udah sering lihat, makannya belum pernah. Apa kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak lagi dari Nabasa Trio berjudul Orang Ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Niura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Joget Putih Kuning Abang Kakak, sebuah lagu Melayu dari Laila Hasyim. Dan Abang Kakak, sampai di sini dulu informasi umum-umumnya. Ya, Maron belum pamit undur diri maksudnya ya. Nanti jam 2 kita akan kembali dengan lagu-lagu keroncong gitu, dan juga dengan informasi lifestyle atau gaya hidup, atau yang ringan-ringan, atau tentang apa ya kita bisa bilang ini ya, tentang asmara mungkin. Tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Purwokerto Medan Tabang Kakak, dan kini kita ada di acara Irama Keroncong Nusantara. Jadi kita akan memutar lagu-lagu keroncong sampai nanti jam 3 sore. Tapi ngomong-ngomong Abang Kakak nih ya, soal cuaca nih di Gatot Subroto, kalau misalnya mungkin ada yang mau kesini tapi nggak tahu di Gatot Subroto apakah masih hujan atau enggak. Di sini udah nggak hujan lagi ya, tadi sempat deras tapi ini tinggal mendungnya aja nih. Kalau di Martubu nggak tahu ya apakah masih hujan atau enggak. Maron masih coba tanya Bu Ratni, semoga nanti Maron bisa infokan juga ke Abang Kakak. Dan lagu keroncong kita mulai dengan lagu berjudul Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, karena aku cuma ada di studio. Dari Safitri, Abang Kakak, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sehat lagi gitu ya. Jangan dianggap romantis mentang-mentang wah dia cemburu berarti dia sayang sama aku, dia romantis, gak, enggak gitu juga ya. Pertama, kalau misalnya cemburunya itu kayak pasangan selalu ingin mengetahui keberadaan abang kakak, nah itu gak betul lagi tuh. Kalau misalnya sesekali menanyakan kabar itu ya hal yang normal ya. Tapi kalau misalnya pasangan abang kakak ini terus-terusan minta lokasinya di mana, terus juga mengawasi aktivitas abang kakak atau menuntut laporan setiap saat, ya ini jadi kayak lapor-lapor gitu, lapor pak gitu ya. Dan itu merupakan bentuk dari suatu kontrol gitu ya. Jadinya abang kakak itu kayak dikontrol sama dia gitu. Jadi kalau kayak gitu itu adalah udah ekstrim namanya ya. Dan sebagai bukti kasih sayang itu bukan merupakan bukti kasih sayang lagi sih. Itu merupakan bukti bahwa abang kakak itu seperti dikendalikan. Jadi kalau misalnya pasangan udah kayak gitu, itu cemburunya udah gak sehat lagi abang kakak ya. Terus gimana lagi yang gak sehat tanda cemburunya? Nanti kita kasih tahu. Sekarang kita putar lagu keroncong selanjutnya dari Cakrakan, Kekasih Bayangan.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu keroncong apa enggak kak berjudul Kangen ya, lagu Dewa 19 awalnya cuma dinyanyikan ulang oleh New Normal. Dan Maron akan infokan lagi nih ya, tanda-tanda cemburu yang udah enggak sehat nih. Kalau yang tadi itu kayak pengen ingin tahu keberadaan abang kakak di mana aja, tanda yang kedua adalah abang kakak nih jadi sering menyembunyikan sesuatu agar pasangan itu tidak marah gitu. Jadi kalau misalnya abang kakak mulai menghindari bercerita atau membatalkan rencana atau bahkan berbohong demi mencegah pasangan abang kakak itu cemburu, nah itu berarti hubungan tersebut itu patut untuk dievaluasi gitu ya. Karena kan normalnya atau seharusnya kalau sama pasangan itu terbuka gitu ya, gak ada sembunyi-sembunyian gitu. Jadi hubungan yang sehat itu harus memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk tetap memiliki kehidupan sosial dan juga aktivitas masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya udah harus menyembunyikan sesuatu dan tidak jujur lagi ya, itu berarti harus dievaluasi atau diperbaikilah hubungannya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Axis, Abang Kakak Buih Jadi Permadani. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Ragam bahasa. Pantun sama dengan umpama. Umpama dalam bahasa Pakpak tidak sama artinya dengan umpama dalam bahasa Indonesia. Umpama dalam bahasa Pakpak adalah sejenis atau mirip pantun dalam bahasa Indonesia. Dalam membuat umpama atau pantun, biasanya menggunakan nama tumbuh-tumbuhan atau nama hewan sebagai sampiran, di mana maknanya tentu diselaraskan dengan kehendak daripada rombongan atau kumpulan. Burung hewan lainnya dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai sampiran biasanya yang ada kekhususannya. Di daerah suku Pakpak, burung enggang adalah merupakan lambang kerukunan rumah tangga yang biasanya digambarkan dalam umpama. Contohnya, terbanglah burung renggisa, hinggap di padi, kami hanya makan yang kuat, sedangkan pemberian kami tidak ada.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

sebuah lagu dari Geisha, Bang Kakaya, Jika Cinta Dia, tapi versi keroncong dari Remember Entertainment. Nah Bang Kakak, tanda yang ketiga kalau misalnya Bang Kakak itu pasangannya cemburu tapi nggak sehat lagi adalah ketika Bang Kakak itu terus merasa bersalah dan harus meminta maaf. Jadi dalam hubungan yang dipenuhi dengan kecemburuan yang berlebihan ya, salah satu pihak itu akan selalu sering dihadapi dengan posisi yang salah gitu. Lama-kelamaan ya, kondisi tersebut itu dapat menurunkan rasa percaya diri karena seseorang itu merasa harus selalu memenuhi tuntutan emosional dari pasangannya. Jadi, aduh ini salah gak sih yang kuperbuat ya? Aduh, aku takutnya dia gak enak gini. Ya kan jadi gak nyaman gitu ya. Yang harusnya saling memahami, tiba-tiba yang satu ini kayak merasa dia terlalu menyakiti lah atau gimana lah gitu ya. Jadi kayak gak nyaman lagi hubungan tersebut. Dan sekarang apa kakak kita putar sebuah lagu dari Gia Indrawari berjudul Jiwa Yang Bersedih, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Mus Mulyadi dengan Jauh di Mata, Bang Gagak. Dan sekarang sudah pukul 14.52 waktu Indonesia Barat, jadi Marlon harus pamit undur diri ya. Setelah ini akan ada Pro Dangdut bersama dengan Najwa. Lalu nanti Abang Kakak silahkan salurkan suara terbaiknya di Pro Dangdut Koro-Koro Karaoke maksudnya ya. Tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut makin asik makin ya. Aku tampak kakak selamat sore. Prodangdut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Najwa akan membersamai pastinya. Oke, ini udah ada penelpon pertama, kita coba angkat dulu ya. Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut. Makin Assalamualaikum
0: Kak Najwa. Waalaikumsalam Kak Ririn.
1: Apa kabarnya Kak?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kakak sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau cuaca di sana gimana Kak?
0: Di sini Medan after diguyur hujan. Jadi ini udah terik lagi nih.
1: Iya, di sini mendung Kak. Tadi panas gini, sekarang udah mendung.
0: Oh, belum hujan ya?
1: Kayaknya sudah mau jatuh.
0: Di sini udah deras tadi, ini udah terik lagi dia.
1: Iya ya kan. Aba, di sini Kak mungkin berarti dapat giliran ya kan.
0: Iya, bergilir dia.
1: Kak, lagunya dari Bunda Rita ya Kak.
0: Rita, sebentar ya.
1: Ya.
0: Rita ini ada Abang Kumis, Air Bunga, Biarlah Merana, terus ada Cincin Permata Biru, Cinta Setengah Mati, terus ada Curang Dua Kursi.
1: Sik-asik gak ada Kak?
0: Sik-asik, sebentar ya. Sik-asik, gak ada.
1: Gak ada.
0: Yang tadi doang.
1: Kupu-kupu.
0: Si kecil, ini kalau es adanya sejuta luka nih, sama semakin sayang semakin kejam.
1: Itu aja deh, apa Air Bunga aja lah.
0: Air Bunga, bentar.
1: Ada kan Kak?
0: Ada, boleh.
1: Ya, terima kasih ya Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Ririn tadi ya, perdana ya, pertama asli. Ini sudah ada bergabung lagi, kita coba angkat dulu. Halo Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Bu Retni.
2: Assalamualaikum Non Najwa yang cantik manis.
0: Waalaikumsalam Bu Retni.
2: Makan
0: sudah.
2: Alhamdulillah.
0: Bu Retni udah makan?
2: Udah.
0: Pakai apa tuh?
2: Tadi pakai sambal goreng tempe, campur ikan, ada tauco.
0: Mantap.
2: Ikan campur, campur terong.
0: Mantapnya.
2: Itulah makannya hari ini.
0: Enak ya. Wes, ini Bu Retni mau rekas lagu apa?
2: Bu Retni kepingin dengar suara Danang.
0: Danang.
2: Tolong dicarikan yang mana yang enak.
0: Danang, ini ada Bidadari Jiwa, Cinta Memilih Pergi, Dia di sana.
2: Bidadari Jiwa aja lah coba.
0: Oke, boleh.
2: Makasih ya Nan.
0: Sama-sama, nanti Najwa puter ya Bu.
2: Iya, terima kasih. Sehat selalu, lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Cepat dapatkan jodoh yang setia and soleh.
0: And soleh, amin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Retni yang tidak pernah tinggal dengan doa-doanya ya. Oke, ini ada yang gabung lagi. Halo Prodangdut.
3: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Cynthia.
3: Iya.
0: Tumben Cynthia yang ketiga, biasanya pertama.
3: Iya, agak payah.
0: Enggak dapat ya. Sehat Cynthia sore hari ini?
3: Sehat baik. Cuma kabar Najwa?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Tadi apa? Tadi apa? Tadi itu hujan ya? Gerimis.
0: Bukan gerimis lagi, lebat di sini.
3: Di sini enggak lebat.
0: Oh iya, berarti bergilir memang kayak kata Kak Ririn ya Cynthia.
3: Iya betul, agak lama cerah lagi gitu.
0: Ini udah cerah lagi. Oke lah, Cynthia mau request lagu apa?
3: Apa dari Malagata, bisnisnya tuh?
0: Malagata, ada katanya, Kopi Dangdut, Korban Perasaan, terus ada Pergi, Mama Mantu, Sakit Gigi, Biduk Cinta.
3: Coba, yang jelas Pergi coba.
0: Hah?
3: Pergi tadi, Pergi.
0: Iya, oke boleh. Nanti aja putar ya Cynthia ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Cynthia tadi ya. Biasanya dia pertama tuh, tapi katanya susah dapat jalur. Nah, untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung melalui layanan telepon kami, karena nanti Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Tapi nanti spesial 1 jam di pukul 16 sampai 17 kita di Koro-koro ya, kayak yang udah dibilang sama Bang Marlon tadi, karaoke, asik nih. Oke deh, satu lagi ya, sebelum nantinya Najwa puterin lagu request dari fansnya Pro 4. Halo Prodangdut.
4: Halo Prodangdut, makin asik makin yahut.
0: Iya, makin asik makin yahut. Ada si Siapa?
4: Dari Pantai Labu.
0: Ada siapa?
4: Karaoke ini.
0: Enggak, belum, nanti.
4: Nanti, ini mau minta lagu.
0: Boleh, mau lagu apa?
4: Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai, bentar.
4: Maggie Z.
0: Mengejar Badai, Maggie Z, boleh. Nanti Najo puterin ya.
4: Ya, ya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke deh Pak Kakak, ini aja puterin dulu lagu requestan dari fansnya Prompat. Dan pastikan Pak Kakak untuk tetap bersama aja di 88,4 FM Prompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya abang dan kakak di Pradangdut sore hari ini ya. Nah ini tuh cuaca di kota Medan mungkin agak gak menentu ya. Tadi ada pada lapor kita yang bilang udah mulai gerimis, ada yang mendung juga. Nah di sini terik nih karena tadi habis diguyur hujan. Jadi untuk abang kakak dimanapun berada pastinya selalu menjaga kesehatan dan keselamatan yang utama ya. Jadi kalau misalnya dirasa-rasa udah mau hujan, jangan lupa yang mau bepergian masukin jas hujan ataupun mantelnya ke dalam bagasi. Jadi jangan nanti kita beli lagi ya. In this economy, jas hujan beli berkali-kali, jangan. Dan untuk abang kakak juga, mungkin ini kita ke WhatsApp dulu kali ya. Udah ada masuk Ika di Krakatau nih. Ika, assalamualaikum Najwa Prodangdut, makin asik makin yahud Ika. Ika sore hari ini mau request lagunya Caca Handika Angka 1. Oke boleh, nanti Najwa puterin ya Ika ya. Dan selanjutnya ini juga udah ada requestan dari Amira nih di Marelan. Prodangdut, makin asik makin yahud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Kristina Jatuh Bangun, siap nanti di terin. Dan yang terakhir ini ada requestan dari Yuna di Kapten Muslim, mau request lagunya Ikke Nurjanah Merpati Putih. Oke deh. Ternyata ada satu nih nyempil dari Matthew nih. Wih, kayaknya pendengar baru nih Matthew nih ya. Matthew di Budi Luhur, Prodangdut. Sore hari ini aku mau request lagunya Rita Sugiarto Abang Kumis. Karena sore ini aku lagi kumisan dan rencananya mau cukur ntar malam. Oke, boleh nanti diputerin ya. Nah, apa kakak pastikan untuk tetap bersama Najwa. Karena nanti Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terus kita karaoke ya, karena ini tuh hari Minggu pastinya, hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: lebih 10 waktu Indonesia Barat ini hujan kembali mengguyur daerah sini ya, daerah RRI. Jadi tukang pengkakak selalu jaga keselamatan pastinya. Di karaoke ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Cynthia.
1: Iya.
0: Mau karaoke apa Cynthia?
1: Coba dari apa? Dari apa tuh? Apa tuh ya?
0: Apa?
1: Dari ini goyang dumang.
0: Goyang dumang bentar.
1: Iya.
0: Goyang dumang. Goyang dumang ya?
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya Cynthia.
1: Oke.
0: Karaoke goyang dumang. Nih, coba. Pas atau kencengin lagi?
1: Ikut lagi.
0: Lagi?
1: Udah.
0: Oke, selamat.

0: Oke deh. Berapa nih nilainya Bang Marlon? Ada. Enak katanya suara Cynthia minta tamu dia.
1: Tamu nanti supaya orang
0: iya, nantilah join minggu depan ya kan.
1: Iya.
0: Oke lah Cynthia, makasih ya Cynthia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Cynthia. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut.

0: Karaoke.
1: Iya, mau karaoke lagu apa nih?
0: Permohonan Megijet.
1: Permohonan. Oke, permohonan Megijet.
0: Nama saya dua tahu. Halo.
1: Halo.
0: Udah tahu ke saya belum nama
1: saya?
0: Iya,
1: ada siapa di mana nih?
0: Sama saat satu daerah dengan Kang Kiki.
1: Kenapa?
0: Satu daerah dengan Kang Kiki sama orang Sunda.
1: Oh gitu. Iya, ada siapa tuh?
0: Ahmad Irwan.
1: Oh, ada Bang Ahmad Irwan. Oke lah, ini lagunya ya.
0: Agak terasa dikit musiknya.
1: Bentar ya.

0: Maaf ya, suaranya agak serak-serak karena baru sembuh dari pilek saya tadi.
1: Ah gitu. Semoga sehat selalu ya, Bang Ahmad ya.
0: Begadang terus nonton bola sampai pagi kan.
1: Pildun ya.
0: Iya, pildun. Oke deh. Ini masih serak.
1: Ah gitu. Ya, sama-sama.
0: Salamnya buat semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Ada pantun satu boleh enggak?
1: Boleh dong.
0: Iya. Cempedak buahnya muda tuh kan.
1: Cakep.
0: Pohon kemiri ada di taman.
1: Cakep.
0: Paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri gak ada teman.
1: Ya, kan? Kayak lagu angka satu tuh.
0: Ya angka satu, makasih ya.
1: Yuk. Sama-sama. Oke deh, ada Bang Ahmad tadi. Nah ini sudah ada yang mau menyumbang suara juga. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik makin yahoo.
1: Ada siapa di mana?
2: Dengan Mas Anto di Binjai.
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagu Cinta Tak Terbatas Waktu, Vita Alfia ya.
1: Cinta Tak Terbatas Waktu, Vita Alfia, sebentar ya. Oke, ini dia. Coba. Ini ya. Bentar. Ini?
2: Iya, betul.
1: Oke. Ini udah cukup musiknya?

0: Ini udah ada yang ngasih nilai nih, Mas Anto. Bu Ratni lah pastinya, untuk artis Binjai 150 katanya.
1: Terima kasih Bu Ratni.
0: Makasih ya.
1: Dengan siapa ya?
0: Ini Najwa nih di sini.
1: Oh ya, buat Najwa selamat bertugas, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada yang mau menyumbangkan suara emasnya lagi. Kita coba angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Moral gue apa nih Kak Riri?
2: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam.
2: Bisik-bisik tetangga Kak.
0: Bisik-bisik tetangga. Oke deh. Sebentar ya.
2: Ya.
0: Pas lagunya atau mau dikencingin?
2: Ya. Buat sedikit ya Kak.
0: Sudah?
2: Ya. Sedikit lagi gak bisa Kak?
0: Boleh.
2: Ah.

0: aduh.
1: Oke deh, ini udah dikasih nilai sama juri kita pastinya.
2: Pasti berat nih.
1: Untuk artis Galang Ririn 150 ya, Ri.
2: Terima kasih berat nih. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya, Bu. Berkat Najwa, selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, untuk abang kakak yang masih mau menyumbangkan suara masa di karaoke sore hari ini sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
3: Mungkin Nyahut. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
3: Ada Mbak Fitri Jumbang Melati.
1: Ada Mama Rizky.
3: Mama Fitri.
1: Oh, Mama Fitri. Gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, deh, mau karaoke lagu apa nih?
3: Tiada Guna dari LP.
1: Tiada Guna?
3: Iya.
1: Tiada Guna. Oke. Sebentar ya.
3: Iya.
1: Ini dia lagunya.
3: Iya.
1: Pas ya musiknya. Iya.

0: dan Najwa.
1: Oke deh, ini sudah masuk penilaian dari juri kita ya, dari Bu Retni nih. Untuk artis kita Mama Fitri 100 ya, di mana nih tinggalnya Mama Fitri ditanya sama Bu Retni?
0: Simpang Melati.
1: Adi Simpang Melati. Oke, terima kasih lah udah join di karaoke minggu ini ya.
0: Iya, makasih ya Bu Retni. Semoga saya selalu rezekinya buat Najwa. Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi. Pastinya kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
2: Makin aktif, makin Yahud.
1: Makin Yahud. Ada siapa di mana nih?
2: Tiara, Kak.
1: Ada Tiara?
2: Uh-uh.
1: Oke, Kak Tiara mau request lagu apa nih?
2: Bukan mau request.
1: Iya, dangdutnya.
2: Ini kakak penyiar baru ya?
1: Enggak.
2: Oh, enggak ya? Enggak. Baru dengar soalnya.
1: Najwa nih.
2: Oh, Kak Najwa?
1: Iya.
2: Oh.
1: Ya wes, mau lagu apa?
2: Apa ya kak lagunya? Bingung juga jadi. Referensinya apa kak?
1: Kenapa?
2: Referensinya ada.
1: Apa ya?
2: Soalnya gak banyak tahu lagu-lagu dangdut sih.
1: Ini ada Ilalang, terus ada Tiada Guna, terus ada apa lagi nih? Cincin Putih. Terus
2: yang baru-baruan gitu kak.
1: Yang biasanya di request sih mau lagu dangdut apa jadi.
2: Oh ini aja lah kak, apa tuh ya namanya, Tanpa Alasan aja kak.
1: Tanpa Alasan. Sebentar ya.
2: Vita KDI kak.
1: Tanpa Alasan. Oke, coba nih.
2: Oh iya itu kak.
1: Cukup ya?
2: Iya.

0: Dan dari juri kita ya, untuk artis kita Tiara di Ringroad 100 dari Bu Ratni.
1: Terima kasih Bu Ratni. Makasih. Ini dengan Kak Najwa ya?
0: Iya.
1: Kak Najwa salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal kembali.
1: Oke, thank you Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah cukup banyak ya yang join di koro-koro kita di sore hari ini. Semakin dia mengunjung waktu juga, jadi untuk apa-apa yang masih mau berkaraoke alias menyumbangkan suara emasnya ya, masih bisa ya, karena nanti sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan masih ingin juga Bang Kakak untuk tetap bersama Najwa. Ini kayaknya kita jeda satu lagu dulu ya, hanya di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Ramadhan Medan, suara budaya Nusantara. Oke, ada Kakak Kara semakin di penghujung waktu. Kayaknya ini penelpon terakhir kita untuk hari ini ya. Halo Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, ada siapa di mana?
1: Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Ini siapa nih?
1: Dengan RB.
0: RB. Mau lagu apa?
1: Mau lagu apa ya? Oh, ini karaoke ya?
0: Iya.
1: Dua dia.
0: Ayo lo. Harus nyanyi.
1: Dua dia.
0: Kenapa?
1: Duet.
0: Duet, enggak bisa Najwa nyanyi.
1: Oh, enggak bisa nyanyi ya. Kalah.
0: Nah. Iya.
1: Cinta sabun mandi lah.
0: Cinta sabun mandi.
1: Iya.
0: Cinta sabun mandi sebentar. Oke.
1: Ajari ya.
0: Ini ya?
1: Iya.
0: Musiknya pas?
1: Pas.
0: Oke, selamat bernyanyi.
1: Gua akan sikit.

0: Ini sudah masuk juga ya penilaian dari juri kita, Bu Ratni pastinya. Untuk artis kita satu ini Mas RB alias Rizal Buana 200 ya, paten katanya.
1: Ay, makasih Bu Ratni. Bertubung kan?
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Sehat-sehat selalu buat Bu Ratni sekeluarga. Buat Najwa.
0: Iya.
1: Ah, salam kenal ya, kita belum kenal kan?
0: Iya kayaknya.
1: Kita baru pertama ini sama Najwa ini.
0: Iya ya, perdana ya.
1: Iya perdana.
0: Salam kenal kembali.
1: Sehat selalu lah buat Najwa.
0: Amin.
1: Kapan-kapan bisa bertemu.
0: Oke.
1: Dulu sering ke Prompat, sekarang udah jarang.
0: Oh gitu.
1: Terima kasih ya Najwa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah Bang Kakak, itu tadi terakhir ya alias penutupan untuk koro-koro kita hari ini di edisi Minggu 28 Juni 2026. Pastinya terima kasih Najwa ucapkan untuk antusiasnya Abang Kakak yang sudah bergabung ya. Yang mendengarkan juga masih malu-malu untuk menyumbangkan suara emasnya, jangan malu-malu lah ya. Bu Rani pun nilainya enggak ya dikit-dikit kan. Tetap semangat kok kita mendengar penilaian dari Bu Ratni. Oke deh. Dan terima kasih untuk Abang Kakak. Nantikan juga produk setiap harinya mulai dari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
2: Delapan delapan koma empat Promat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang dan kakak, selamat sore. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Minggu 28 Juni 2026 dengan tema Hal-Hal Yang Menghancurkan Dalam Hidup yang akan dibawakan oleh Ustazah Hajah Marliyah Sitepu, SAG MHI, selaku Pokcalo Kemenak Kota Binjai. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sahabat budaya dimanapun berada, alhamdulillah hari ini bertemu kembali kita di dalam bingkai kajian sore kita. Bersama kami penyuluh agama Islam, kebetulan saya dari Kementerian Agama Kota Binjai. Baik sahabat budaya, para pendengar RRI Pro 4 FM yang saya sayangi, sore ini kita akan berbincang-bincang ringan tentang hal-hal yang menghancurkan, atau apa-apa saja di dalam hidup ini yang akan menghancurkan perjalanan kita dalam mencapai tujuan hakikat kita, yaitu akhirat yang abadi. Saudaraku, sahabat budaya dimanapun berada, kekuatan kita sebagai umat Nabi Muhammad ada di dalam doa. Sehingga para ulama mengatakan as-silahul mu'min ad-du'a. Senjatanya orang mukmin itu, orang beriman itu adalah doanya. Maka dalam perjalanan hidup ini, kekuatan doa ini harus kita laungkan dalam kita mendapatkan keselamatan fit dunia wal akhirah. Walau doa ini jangan sampai memvakumkan ikhtiar. Ya, Islam itu mengajarkan doa dan ikhtiar harus berjalan beriringan. Fa idza azamta fattawakkal 'alallah. Apapun saudara-saudaraku, pendengar RRI Pro 4 FM dimanapun berada, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, ketika kita sudah azam, sudah putus nawa itu kita, fattawakkal 'alallah, tetap bergantung kepada Allah. Maka harus berjalan beriring antara doa dan ikhtiar. Maka hari ini saya ingin mengupas apa sih hal-hal yang bisa menghancurkan manusia yang oleh Rasulullah hal ini termaktub di dalam doa-doa Rasulullah. Sahabat budaya, kalau Nabi saja berdoa untuk dilindungi Allah dari hal-hal yang menghancurkan ini, siapa kita hingga kita mampu menafikan doa yang doa ini juga diamalkan oleh Rasulullah. Namun sekali lagi, seperti saya tekankan di awal, doa ini harus berbanding lurus juga dengan ikhtiar. Ya benar sekali, ikhtiar kita juga harus maksimal kita lakukan dalam perjalanan hidup.

Kata lain dari medit apa pemirsa? Pelit, medit, dedengkut, bakhil, apa ini ya? Biasanya orang-orang pelit ini, jangankan pahalanya kita minta, dosanya pun gak boleh itu. Ya seperti itu pemirsa, dimanapun berada. Maka yang diminta Nabi minta dilindungi ini, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, tolong lindungi aku dari karakter pelit. Dan bisa kita lihat di dalam perjalanan kita, dalam berteman, dalam bersosial, orang pelit ini pun terkadang dia gak suka loh berteman dengan orang pelit. Dia sendiri pelit, tapi dia mencari teman itu orang pemurah. Kenapa? Dia tahu bahwasanya yang asik itu adalah sejalan dengan orang yang mau berbagi. Tapi dirinya sendiri tidak tahu berbagi. Ah, ini yang dimaksud Nabi ini berlindung. Hal yang menghancurkan yang Nabi minta dilindungi Allah itu adalah dari karakter yang pelit. Tidak mau berbagi. Kalaupun sesekali mereka berbagi seperti bersedekah misalnya, tapi mereka tuh selalu penuh perhitungan. Maka di dalam sarah hadis, kenapa sih manusia itu terkadang memiliki sifat bakhil yang luar biasa, pelit yang luar biasa. Di dalam sarah dikatakan hubbud dunia. Karena mereka tuh terlalu ingin menggenggam dunia. Orang pelit ini kirai dengan dia tidak berbagi, dengan dia tidak mengeluarkan rezekinya, dengan dia tidak mengeluarkan zakatnya, dia tumpuk-tumpuk hartanya, dia menganggap dia bisa menggapai dunia. Dia kira dunia ini bisa dirangkulnya. Padahal sahabat budaya dimanapun berada, kita sering dengar loh ya lagu apa tuh ya, lagu El Soraya, bahwasanya katanya dunia ini semakin dikejar, semakin jauh dia berlari. Maka apa musabab orang pelit? Ya salah satunya itu hubbud dunia, dia mencintai dunia. Yang kedua apa? Tulal amal, terlalu panjang angan-angannya untuk dunia ini. Ntar kalau punya uang segini aku bisa beli ini, ntar kalau uangku sudah sebanyak ini aku bisa memiliki ini. Dia menggambarkan hari depan itu dia yang menentukan. Padahal apa yang kita usahakan hari ini, bagaimana takdir kita ke depan, itu ada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita diingatkan Allah di dalam surah At-Takatsur. Al-Hakumut Takatsur. Apa takatsur? Takatsur ini artinya bimakna berlomba-lomba. Manusia hari ini banyak berlomba-lomba mengumpulkan hartanya, menahan-nahan hartanya hanya untuk dia terlihat lebih hebat dari orang lain. Dia lupa di dalam rezekinya itu ada rezeki orang lain. Maka saudaraku, sahabat budaya dimanapun berada, hindari berkarakter bakhil, pelit. Sampai Nabi pernah bersabda, "Fawallah," kata Nabi, "maka demi Allah, mal faqra ahsya alaikum, walakinna ahsya antubasita alaikum ad-dunya." Demi Allah, kata Rasulullah, aku tuh gak takut kalau umatku ditimpa kemiskinan. Bahkan Nabi mengatakan faqra, kefakiran. Aku lebih takut umatku itu ditimpa kesenangan-kesenangan dunia yang mengakibatkan dia lupa akan kepentingan akhirat. Sahabat budaya dimanapun berada, coba kita kaji. Orang kalau lagi miskin selamat kok. Kita kalau gak punya uang kita bisa tahan selera, kita bisa gak kemana-mana. Tapi tidak sedikit manusia hancur karena lagi ditawarkan Allah kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka dari ini Nabi sangat memohon kepada Allah untuk dihindari dari sifat bakhil. Sehingga apapun yang dititipkan Allah kepada kita, diberikan kita kesenangan dunia, dipampangkan kepada kita nikmat-nikmat dunia, kita menjadi orang yang senantiasa ingat berbagi insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat budaya, para pencinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, Nabi juga minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Apa jubni? Jubni ini Nabi minta perlindungan dari sifat pengecut. Baik,

0: kita kupas saudaraku dimanapun berada. Kalau pengecut di zaman Rasulullah itu banyak sekali, ketika itu para sahabat ketika diajak berperang, nanti ya Rasulullah takut mati ya Rasulullah. Bahkan ada juga ketika masih single mau berperang, ketika punya keluarga, aduh anakku bagaimana ya Rasulullah, istriku bagaimana ya Rasulullah. Namun ketika kita kupas sifat jubun ini, pengecut ini, hari ini tidak ada peperangan. Hari ini tidak ada medan perang. Maka sifat jubun yang kita minta perlindungan dari Allah ini pengecut dari apa? Pengecut, kita mohon perlindungan kepada Allah untuk tidak menjadi seorang yang pengecut menghadapi kesulitan apapun di dunia ini. Saudaraku, sahabat budaya dimanapun berada, dunia ini Allah ciptakan tidak monoton. Kenapa? Biar kita penghuninya gak bosan. Gak ada kesenangan yang abadi. Tapi tidak ada juga kesulitan yang tidak berakhir. Maka tidak perlu kita menjadi orang yang pengecut menghadapi apapun seluk beluk perjalanan hidup ini. Karena hidup ini sampai mati ya begini-begini aja pemirsa. Kadang ada, kadang tak ada. Kadang kita untung, ya kadang kita rugi dong. Kadang kita sehat, kadang ya kadang kita sakit. Kadang kita hebat berada di atas, tapi kadang kita jatuh. Namun ketika kita sudah berlindung dengan doa, ya Rabbi a'udzubika minal jubun, jauhkan aku dari sifat pengecut. Sepahit apapun perjalanan kita atau seperti apapun rahasia ke depan yang kita belum tahu nih mau jadi apa, belum tahu anak kita bagaimana, jangan pernah ada rasa pengecut di hati kita. Orang beriman itu tidak pernah takut menghadapi takdir, karena orang beriman itu percaya tidak ada takdir yang buruk. Sekalipun mungkin kita melihatnya, why Tuhan, why me, kenapa aku yang menerima ini? Syukur Tuhannya gak nyaut ya pemirsa, why not? Kenapa tidak, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai orang yang beriman dan bertakwa, sore hari ini saya mengajak kita pemirsa, ayo kuatkan tekad kita. Fa'idha azam tafat tawakkal alallah, bergantung kepada Allah. Tidak ada yang tidak selesai. Sakit akan sehat, sulit akan lapang. Apapun kerumitan dalam hidup, hindari dari sifat pengecut. Kita hadapi realita perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Karena kita punya Allah, punya Tuhan yang maha besar, maha kaya, maha sempurna. Dia akan mengeluarkan kita dari semua masalah yang kita hadapi. Subhanallah para pemirsa dimanapun berada, sahabat budaya yang saya cintai karena Allah. Masih banyak rangkaian-rangkaian hal-hal yang menghancurkan dalam hidup. Namun waktu juga yang memisahkan kita. The next, kayak saya akan menyambung lagi kajian kita di sore hari tentang apalagi nih yang Nabi selalu memohon dalam doanya untuk terlindung dari sifat-sifat yang menghancurkan. Untuk sore ini dua hal ini aja yang kita kupas. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya Hajah Marliah undur diri dari hadapan rekan-rekan sahabat budaya dimanapun berada. Akhirul kalam. Astagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah.
1: Abang Kakak, saatnya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, debus adalah kesenian tradisional dari Banten yang menampilkan kemampuan kekebalan tubuh terhadap benda tajam. Dalam pertunjukan debus, pemain dapat menusuk tubuh dengan golok, jarum, atau besi tanpa mengalami luka serius. Tradisi ini berkembang sejak masa penyebaran Islam dan digunakan untuk membangkitkan semangat perjuangan masyarakat. Selain menunjukkan kekuatan fisik, debus juga melibatkan latihan mental dan spiritual. Biasanya, pertunjukan debus diiringi musik tradisional dan doa-doa tertentu. Hingga sekarang, debus masih sering ditampilkan dalam acara budaya sebagai simbol keberanian dan kekuatan masyarakat Banten. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Tradisi mengupah-upah salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah mengupah-upah. Mengupah-upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh.
1: Perwakilan di Okirade Panusunan Bulu, terima kasih buat janji doa. Takas itu dalam darah diperkuat dari bulan menyarion.
0: Upacara adat mengupah paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni telur ayam. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau tondi ke dalam badan.
1: Mulai angan-angan sampai cita-cita muyon, lalu dipasah tuon. Baiknya di bawah bulu ni bulu soni kuat di matai paruh tahun berarna.
0: Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat mengupah ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak boru yang sedang sakit, terkejut, atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau rohnya. Karena itulah, tubuh orang ini harus diupah-upah atau mengembalikan tondi ke dalam tubuh. Upacara adat mengupah bisa dilakukan tergantung pada kondisi mengapa upacara adat mengupah ini diadakan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mama marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar,

Sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk Umay itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di Umay terdengar seperti Dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tu. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa ku hilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cixima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cixima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cixima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal pangeran ke kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi 4, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di Tepak Siri, utusan Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang Pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Cik Sima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

pergi dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksimah. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat buruk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Ada saya Devika kembali menemani aktivitas santai malam abang kakak di hari Minggu 28 Juni 2026, abang kakak ya. Sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya akan bagikan informasi-informasi dari Tanah Nias di obrolan Budaya Nias sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan pastinya diselingi dengan lagu-lagu enak dari Tanah Nias. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tempat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

0: Bencana alam. Tolong, tolong, gempa.
1: Mas, mas, kamu kenapa? Bangun, mas. Mas, bangun, bangun.
0: Kenapa? Aku mimpi, dek. Sedang terjadi bencana alam.
2: BNPB mencatat ada sebanyak 3.503 bencana
3: mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Salah satunya di Komplek Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala.
0: Dek, lihat nih, akhir-akhir ini banyak berita tentang bencana alam. Apa yang harus kita persiapkan ya?
1: Oh iya mas, tenang aja. Kemarin kan aku udah ikut sosialisasi tentang bagaimana cara persiapan untuk menghadapi bencana alam. Nah, jadi yang harus kita siapin di awal itu tas siaga bencananya. Tas siaga bencana itu tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Isinya itu surat-surat penting kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Kemudian makanan, air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kotak P3K berisi obat-obatan, power bank, perlengkapan mandi, uang tunai secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.
0: Wah, pinter istri aku. Makin sayang deh.
4: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

8,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Awang kakak, Pulau Nias atau dalam bahasa lokal disebut Tanoniha. Ini adalah pulau terbesar di lepas pantai barat Sumatera yang secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Kawasan ini terkenal dengan ombak selancar kelas dunia, budaya megalitik, dan tradisi lompat batu yang spektakuler atau disebut Hombo Batu. Secara administratif, wilayah ini dibagi menjadi 5 daerah, yaitu 1 Kota Madia, Gunung Sitoli, dan 4 kabupaten, yaitu Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Nah, jadi kalau di bidang pariwisata dan budaya, ada yang namanya tradisi lompat batu. Atraksi ikonik suku Nias di mana pemuda melompati tumpukan batu setinggi lebih dari 2 meter. Pusatnya berada di desa adat seperti desa Bawomataluo. Nah, untuk yang suka berselancar atau surfing, wah ini udah gak usah diragukan lagi ya. Pantai Sorake di Nias Selatan, ini diakui dunia sebagai surga peselancar karena ombaknya yang besar dan konsisten. Selain itu ada juga Pantai Tureloto. Nah, ini terkenal dengan pesona karang dan air lautnya yang sangat asin sehingga pengunjung dapat mengapung layaknya di laut mati. Dan ada juga ya mengenai arsitektur tradisional rumah adat Nias atau Omohada yang dibangun menggunakan kayu tanpa paku dan memiliki struktur tahan

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang,

0: 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, sejarah singkat dari suku Nias ya. Jadi ini suku Nias memiliki sejarah dan kebudayaan megalitik yang unik, yang dipercaya berasal dari penutur Austronesia kuno. Nah, sebelum kemerdekaan Indonesia, wilayah ini menjadi wilayah yang cukup sulit ditaklukkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk menguasai daerah ini sepenuhnya. Wow, luar biasa ya Abang Kakak. Oke, okay, menjelang pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat, nantinya Sherly bakal hadirkan Jazzmore Music sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan nanti pukul 22 sampai pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat kita hadirkan Sapa Malam Perempat ya. Untuk Abang Kakak boleh request lagu daerah dan berkirim salam melalui 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-2448 ya Abang Kakak. Tapi nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya udah deh, kita masukin dulu Jazzmore Music, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Jadi sopelang ada dengan acara sebenarkan. Maka itu indah sepupun nakal sidi lebih bintang tamu. Tama bagai kap kujeng.
2: Uelak suir sepemindon orang-orang tua antar kerina subuk bapak-bapak sederhana. Maka si perendele penyanyi pop ta Erwina berubang.
1: Jadi yang jauh mari mendekat, yang dekat mari merapat.
2: Kita bukan jolobat, tapi kita nonton kibon.
1: Jadi enak-enak berikan turang ribu-enak berikan mikna.
2: Mari, mari, cuba kan ya.
1: Ya.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Maya kabarnya neng?
2: Mencuah-cuah bang. Abang kai beritana.
1: Iya, aku mendai-mendai saja.
2: Mendai-mendai juga.
1: Betul.
2: Iya, udah lama tak jumpa ini bang.
1: Ya, kemana saja aku tinggal?
2: Ke gunung.
1: Ngapain?
2: Nanam jeruk.
1: Iya. Mana jeruknya?
2: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
1: Oh betul, ada nggak kan neng? Kalau mau isek berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
2: Pucuk Pisang Dua?
1: Iya.
2: Wah, mantap kali bang.
1: Iya, mainkan lah.
2: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
1: Iya.
2: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
1: Betul. Dengarkan nih.
2: Iya.
1: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
2: Kalau gitu bang, main

0: sih le? Maya kabarnya le?
1: Mencuacu apa? 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Sampai malam Perempat Abang Kakak sampai pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Abang Kakak sekarang saatnya request lagu daerah dan berkirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo, siapa malam Perempat?
2: Halo, siapa malam Perempat? Suara budaya Nusantara. Petik sekuntum bunga di taman.
1: Cakep.
2: Duduk di taman, mirip kelapa muda. Assalamualaikum, duhai Adinda Sali dan Tanti Rupawan.
1: Waalaikumsalam.
2: Ketemu lagi dengan Cok Ganteng udah sinyal pertama.
1: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya selalu nih baru selesai makan malam ini. Saya dapat masih berkat malam ketiga.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oke lah, request lagu apa nih?
2: Fatwa Pujangga yang digerai.
1: Fatwa Pujangga DJ Remix.
2: Ya.
1: Suka kali lu, udah malam-malam pun remix.
2: Masih malam, masih semangat ini lagi kepanasan ini. Bukit semua kan.
1: Oke, silakan salamnya.
2: Ada kan? Nah iya, oke. Kalau duduk malam gak ketemu sama Marlon, jadi baru inilah minta lagi ini tuh.
1: Oke.
2: Bahasa salam buat Pak Abdullah, Pak Jona Tanjung, Bapak Bowo, Opa Rasa, Bang Anto Sentis, Pak Jiman, Mas Baigo, Bang Bogen, Bang Wira di Rangkat, Opung Jolek, Mister Dikmani.

0: suara budaya Nusantara. Dengan Pak Zainal Tanjung di sini.
1: Pak Zainal Tanjung, gimana kabarnya?
0: Sehat walafiat, bagaimana dengan Sherly?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Saya mau request lagu Melayu.
1: Yang mana tuh?
0: Bunga Nirwana.
1: Oke, silakan salamnya.
0: Salamnya untuk semuanya dari A sampai Z. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum ke WhatsApp nih. Oke, halo, siapa malam perempat?
2: Suara budaya Nusantara. Good evening, Dr. Sherly.
1: Good evening.
2: Are you still good to see?
1: Good, how about you?
2: Like I said before yesterday, still recover at home. Tapi sangat tidak mulai latihan tangan menggunakan peralatan makan.
1: Iya, alhamdulillah. Oke lah, request lagu apa nih?
2: Lagunya, lagu dari Kismiantoro boleh?
1: Lagu daerah mana tuh?
2: Bukan, judulnya Mungkinkah.
1: Itu lagu daerah mana?
2: Kebangkatan.
1: Kenapa?
2: Lagu nostalgia.
1: Gak bisa, gak bisa.
2: Kalau gitu, pilih Wak Kono aja.
1: Wak Kono?
2: Wak Ute, Wak Kono. Wak Labu aja, Wak Labu aja.
1: Wak Labu?
2: Ya.
1: Wak Labu, ntar ya. Wak Labu gak ada, yang ada Wak Ute, Wak Golap.
2: Wak Golap boleh lah.
1: Wak Golap mau yang mana, Laila atau Uteh Golap?
2: Apa?
1: Laila sama Uteh Golap, yang mana nih?
2: Uteh Golap ya.
1: Oke, silahkan salamnya.
2: Di kesana Boro Yuti, itu Mama Lisi, dan juga itu Obedul, ada di Penyoga, Bisa Bogel, also Saudara Anto, Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Bapak Abah Hasibuan, Bapak Bunga, Kak Faulia Semana, Ibu Lasmi dan keluarga saya selalu murah rezeki, raja usaha. Ada lagi dan itu atau lalu udah ya, semua aja lah yang udah kenal sama Pak Kekuala, yang belum kenal sama kenal. Semoga semua sehat selalu, murah rezeki, raja usaha. Itu dewan, Yoto Seri, Pika, keluarga, rezekinya lebih jelas dari FPJ Jagara. Raja. Sehat selalu biasa. Jangan pulangnya hati-hati, jaga kesehatan, karena hujan ya. Semoga pulang lancar segalanya ya. Semoga cuaca sudah pulih kembali seperti biasa. Ya, selamat bertugas. Terima kasih, Dr. Sherly. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Kita beralih ke WhatsApp nih. Ada Bu Ratni ya. Mat malam, siapa malam? Assalamualaikum, Non Sherly. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bu Ratni request lagu Pinang ya. Usa di Kananjuo. Oke. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Paijo, Mas Jack, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, udah Rizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Mas Al, Parida Sembada, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Wati, Pon Ina, Bu Suzana, Koko Bowo, Ayang Parido, Umi Sumi, untuk semuanya lah ya. Untuk Non Sherly cantik, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya, cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh ya, amin. Makasih, udah bye-bye. Terima kasih Bu Rani sudah bergabung ya. Ya udah Bang Kakak, udah 3-4 lagu nih yang diorder ya. Jadi kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, langsung aja Bang Kakak ya, 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat,
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mika.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Ada siapa di mana?
1: Mas, kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, tumben naik nih.
1: Ya.
0: Tumben naik.
1: Ya. Namanya udah gak merajuk, naiklah.
0: Majang, merajuk.
1: Merajuk bisa masih Ika.
0: Kenapa merajuk?
1: Ya gak tahu.
0: Nah. Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat banget, dirimu?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa ini?
1: Dari Lebah Bergantung ya.
0: Lebah Bergantung.
1: Udin Sedunia, cuma yang versi Lebah Bergantungnya.
0: Apa judulnya?
1: Udin Sedunia.
0: Oh, Udin Sedunia.
1: Tapi itu kan ada dua versi, yang versi dari Lebah Bergantung. Tengok, bentar, ada itu.
0: Bentar, aku cari dulu ya.
1: Oke.
0: Udin Sedunia, Lebah Bergantung.
1: Iya.
0: Bentar ya. Jadi
1: grupnya Lebah Bergantung dia.
0: Bentar. Lebah Bergantung. Eh, hey, mana nih? Ah, iya, iya, iya. Oke, oke, oke.
1: Ada kan?
0: Ya.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Nah, salamnya terutama buatnya Bu Ratmi ya. Bu Ratmi udah naik?
0: Bu Ratmi udah ada.
1: Wih aja deh, wih ada ya?
0: Mm-hmm.
1: Ya, punya Bu Ratmi cuma saya selalu di sana ya kan. Ada Mbak Legi Legi, ada Pak Jainal Tanjung, ada Pak Abdullah bersama Bu Danur, ada Mas Faijo, ada Mas Santo Sintis, ada Puan Ina, terus ada Bumi Zumi bersama Mas Bembengnya, ada Bupati Tamora, ada Winda, ada Kuku Bowo, ada Yusri, udah Yusri Jatratama, ada Rani di Pringgan, naik Rani, nah, ada Mbak Ira Tarigan, ada Bang Al, ada Obung Jole, ada Mas Adi Gini bersama Ayang Bemnya juga ya kan? Ferry?
0: Iya.
1: Biasa kali kalau abang yang naik tidur lah.
0: Enggak loh.
1: Ya, ada Bang Asri Siregal, Bang Asri Siregal ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Opa Rasa, ada Bu Eva di Panjer Batu juga, ada Mas Byron, ada Nyami Cipa, ada Mas Andi Sastro, ada Bunda Susana Budu Ginting, cantik manis, ada siapa lagi, udahlah ada-ada aja lah ya.
0: Yo.
1: Ada di Kelumpang, ada si Ika lah, itu kawan aku.
0: Mm-hmm.
1: Buahnya Ika. Ketika sampai tuntut, nanti pulang belakang rumah atau pulang mana? Belakang rumah?
0: Iya.
1: Hati-hati bentang-bentang tuh ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada lupa bergantung di situ. Oke, Bang Ika, ketika sampai tuntut, nanti pulang hati-hati ya. Iya, Bang Bogel keren dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
2: Selamat malam perempat Budaya Nusantara.
0: Selamat malam, ada siapa nih?
2: Dengan Pak Andi Satrowijo Kusumo di Harjo. Ini dengan Mbak Sherly.
0: Yes.
2: Yang Cak Amis itu ya?
0: Iya.
2: Oh, betul juga. Ini posisinya kita di Langkat loh.
0: Oh iya.
2: Suaranya membuahnya loh Mbak Sherly.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Oke lah, sehat ya.
2: Sehat Mbak Sherly, sehat semuanya, luar dalam.
0: Sehat, sapa-sapa dulu nih, halo Langkat ya.
2: Halo Mbak.
0: Iya.
2: Ini orang ganteng udah sampai sini loh Mbak Sherly.
0: Oh udah.
2: Ah udah, Rijal Pratama.
0: Ah
2: udah Rijal Pratama lah yang ganteng ya.
0: Iya.
2: Gantengnya uleng-ulengan nih katanya.
0: Mm-mm.
2: Oh lagunya Mbak.
0: Apa tuh?
2: Wa Udin mau kawin.
0: Wa Udin mau kawin?
2: Heeh.
0: Dari siapa tuh?
2: Mbak cari di situ siapa ya? Wa Udin mau kawin gitu.
0: Wa Udin
2: mau kawin. Potong kerbau pendek, potong kerbau panjang.
0: Bentar ya, cari dulu ya.
2: Ah, Mbak Sherly cari lah ya.
0: Silakan salamnya.
2: Ah, tadi Bang Paris Cinta Rakyat ya. Aha, terus Pak Wira, cantik manis lo, udah naik belum Mbak Sherly cantik manis?
0: Belum.
2: Aku ketiduran tadi dengan Mbak Sherly langsung bangun. Nah, buat Bu Wati, Pak Riga Pratomo ya, Riga Pratama, Bunda Epa Pancur Batu, Mas Bambang lo, dengan Mbak Umi Sumi, Susana Buruginting, Bu Ratni, Pak Abdullah, Mama Rizky Bohai lo, Pak Jainal Tanjung, Mama Ejra, Koko Bowo, Mas Paijo, Bang Paris Cinta Rakyat tadi ya. Mm. Terus Bu Parida Sembada, buat Sentini, buat Sentia, Pak Latif, buat Nina ya. Mm-mm. Buat semua-semua lah Mbak Sherly. Ada Mbak Sherly?
0: Ada.
2: Buat Mbak Sherly sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Pulang apa bubuk situ?
0: Di sini.
2: Iya, oh di situ lah ya. Nggak usah pulang lah.
0: Iya.
2: Suasana hujan terus ini.
0: Betul.
2: Nah, makasih banyak Mbak Sherly ya.
0: Betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
3: Halo, siapa malam perempat?
0: Aha.
3: Salam budaya Sumatera Utara.
0: Yo.
3: Yo.
0: Ada siapa di sana?
3: Di sini ada Opa Rasa, di situ ada siapa?
0: Ada Sherly di sini, gimana kabarnya?
3: Ada Sherly. Tak lagu dong.
0: Kabarnya gimana nih?
3: Alhamdulillah, tiap wai, Sher.
0: Alhamdulillah, lagunya apa nih?
3: Lagu Jawa lah, kata Sana Buru Ginting kan gitu kan, lagu Karo lah.
0: Iya, oke. Okay. Lagu Jawa yang mana?
3: Jawa, lagu Jawa lah.
0: Iya, yang mana tuh?
3: Yang pasti Layang Kangen lah.
0: Layang Kangen?
3: Dari Kempot ya.
0: Iya, ntar ya kita cari dulu ya.
3: Cariklah Sherly ya, Opa salam-salam ya.
0: Layang Kangen, oke. Okay.
3: Salamnya buat yang baru turun tadi, siapa itu Pak Jiman itu kalau nggak salah sih.
0: Pak Andi Sastro Wijoyo.
3: Yo, alias Pak Jiman itu biasanya.
0: Mm-hmm.
3: Buatnya. Nah, kita mulai dari Ujung Timur ya, Sher.
0: Mm-hmm.
3: Mas Paijo udah naik, Sherly.
0: Mas Paijo?
3: Paijo?
0: Belum.
3: Belum ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Mas Paijo, selamat malam. Semoga sehat selalu. Opa di sini sehat, Mas Paijo. Buat Anto Sinti. Buat tadi itu Bang Bogel ya, Sherly ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, buat Bang Bogel juga selamat malam ya buatnya. Abang kita yang paling ganteng lah ya, Istri Gal Pratama, selamat malam buatnya juga. Abdullah dan Umur Hayati buatnya. Nama Rizky buatnya. Arita di Sembat ya buatnya. Bang Jack, selamat malam Bang Jack buatnya juga. Susana Buruginting udah buat Susana Buruginting buatnya. Apa lagi? Oh, Nomi Sipa buat Nomi Sipa juga ya. Buat Mas Tyron kalau pas dengeri buatnya. Sama mana Sher?
0: Mm-hmm.
3: Apa Bu Ratni ya, Bu Ratni di Martekum buatnya. Apa nih ya Sher? Ya? Buatnya udah ya udahlah. Oh ini tetangga hampir lupa Sher.
0: Mm-hmm.
3: Halo Sherly.
0: Iya.
3: Cynthia.
0: Mm-hmm.
3: Buat Cynthia di Mabar. Selamat malam. Buatnya juga Misumi, selamat malam Misumi. Ya udahlah. Buat semua fan perempat yang lagi monitor, selamat malam, selamat beristirahat sambil mendengarkan suara Sherly. Selamat teman-teman sampai jam 12 malam ya Sherly ya.
0: Mm-mm.
3: Sherly.
0: Yo.
3: Selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Mm-mm.
3: Doa opa, rupalah pokoknya sama doa burat.
0: Oke. Okay.
3: Semoga ke depan makin sukses ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi orang yang soleh.
0: Amin. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam berempat?
4: Halo, Gita. Suara Budaya Nusantara.
0: Yo.
4: Halo.
0: Ada siapa di sana?
4: Saya sekarang di bawah pohon jambu.
0: Bunda Suzana.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya?
4: Biasa, sehat orang cantik.
0: Alhamdulillah. Udah makan malam?
4: Sudah lah, jam 7 sudah makan.
0: Kalau
4: malam nggak bisa, udah malam makan, jam 7 udah bisa itu.
0: Oke deh. Lagunya apa nih Bunda?
4: Lagu Karo lah.
0: Yang mana tuh?
4: Yang mana? Dari siapa ya? Dari Rinta Mariani. Santai saja.
0: Yang mana?
4: Rinta Mariani Buru Ginting. Judul lagunya Santai Saja.
0: Rinta. Rita, Rinta.
4: Iya, yang nyanyi gawah-gawah Tahura itu.
0: Santai Saja.
4: Iya, ada.
0: Tara ya, Bunda. Aku cari dulu nih ya.
4: Iya, sambil aku jalan-jalan ya. Buat Koko Wowo di Jalan Iman Bonjol sehat selalu. Ya Serijal Pratama yang paling ganteng. Ada tadi Opa Rasa. Ada Bang Paris Bogel, Pak Diman di Tandem. Terus Mas Pejo, Pak Nga, ada Mas Bambang Winje gitu loh. Bang Arman Hasibuan, Bang Al. Terus Umi Sumi di Winje, Bunda Ratni juga di Martubung. Bunda Dona, Mama Edra bersama Bunda Magdalena di Pantai Cermin, Mbak Ira Tarijan, Entini juga, Rani di Pringgan, Mama Rizki, Bu Wati di Tamora, Bunda Eva di Pancur Batu. Ya udah buat semuanya ya Seri.
0: Iya, ini yang Santai Saja Novita Barus dan Rinta Baru Ginting ya?
4: Ya coba ya.
0: Oke.
4: Boleh.
0: Oke, siap.
4: Ya, makasih ya Seri. Bye
0: bye. Bye bye. Oke, Bang Kakak udah 4 lagu ya di order, jadi kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.
5: Kali ini kita hadirkan satu tembang Udin Sedunia.
6: Lagu ini hanya hiburan semata, tidak unsur untuk menyakiti hati satu sama dengan lainnya.
7: Benar.

0: ada Garudin. Ada Bu Garudin, mana ada? Ada Garuda.
1: Di Garudin ada, nah Garudin.
0: Enggak ada, mana ada orang Garudin?
1: Garuda.
0: Garuda bukan itu. Nah, ujungnya Din.

0: banyak. Mie Aceh Udin.
1: Aceh Udin, mana ada mie Aceh Udin?
2: Skater.
1: Itu kan nama, itu nama toko, nama jualan, mie Aceh Udin.
0: Skater Udin.
1: Skater Udin. Gak ada Skater Udin, banyak mie Dupu Rocai.
2: Papa Udin.
1: Gak ada. Nah, ujungnya Din, orang Aceh. Udin, orang Aceh.

0: perut.
1: Perut tuh Din.
0: Sakit tuh Din. Mana ada perut Udin? Semua punya perut. Mana ada?
2: Ngomong ada. Semua Udin
0: ada punya perut. Ada buka KTP. Nama perut Udin. Mana ada?
2: Semua nama Udin di dunia ini pernah sakit perut.
0: Iya, tapi kan itu nama.
2: Ya, semua orang pernah.
0: Beda.
1: Jadi apa? Nyambung
0: ngomong ada. Sama jangan gua bodoh. Jadi Udin yang sakit perut ujungnya Din.
3: Mau kami bongkar nih.
0: Udin orang Aceh. Udin orang Aceh tadi siapa?
2: Cucunya Din.

0: agak melentir.
1: Mun bencong.
0: Agak ya, ujungnya harus es. Mikir lah,
1: Bencus.
0: Ini mau ukur IQ kita.
1: Macam tinggi kali IQ kau.
2: Ini aja bahan
1: ujian,
2: kita.
1: Ujian CPNS tak pernah tembus. Ujian penyuluh pun tak tembus. Cobalah. Yang ditanya ikro-ikro padahal.
0: Iwan penyanyi Jakarta?
2: Fales.
0: Iwan Fales. Iwan gak mau kerja?
2: Iwan males.
0: Iwan pedagang barang?
2: Iwan Sales.
0: Iwan Sales. Iwan agak melentik. Namanya Iwan Keles.

0: aku makan.
1: Udahlah Pari,
0: ambil buahku ini jadi makanan anak tembua.
1: Iya.
0: Sibuk kita di sini bernyanyi, pengantin main handphone berdua.
2: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: 88,4 Prambor Medan, Suara Budaya Nusantara. Udah senang untuk Ika Krakatau ya, request lagu Ahama Artina Cinta. Lanjut nih, halo, siapa malam Prambor?
1: Halo, siapa malam Prambor?
0: Halo, ada siapa tuh?
1: Warga Tanjung Anom.
0: Siapa ya?
1: Bang Jack.
0: Bang Jack, mana Kak Jenny?
1: Kak Jenny udah tidur kemalaman.
0: Ya Allah, takut kali disuruh bangunkan ya.
1: Iya.
0: Iya, oke lah. Gimana kabarnya?
1: Sehat diinget.
0: Hah?
1: Sehat diinget.
0: Apa itu?
1: Sehat banget.
0: Semangat?
1: Sehat diinget.
0: Ya Allah.
1: Malam-malam masih ngegas, gak endang.
0: Iya, oke, oke. Sabar-sabar, ini ujian ya.
1: Iya. Okay. Boleh hari kue?
0: Boleh lah.
1: Apa ya yang enak ya? Dari Kaleng Barus ada nggak? Kaleng Barus.
0: Kaleng Barus?
1: Iya, lagu Karo.
0: Bentar ya. Kaleng Barus ada Gado-Gado.
1: Lagi?
0: Ntar coba yang lain ya.
1: Kok cuma Gado-Gado? Apa judul Gado-Gado?
0: Nggak tahu, ini yang ada di sini Gado-Gado.
1: Cuma itu?
0: Itu aja.
1: Hah?
0: Itu aja.
1: Bingung aku nggak tahu lah punya apa itu.
0: Ya udah denger lah biar tahu.
1: Gado-gado. Udah itu aja lah.
0: Ya udah ya. Oke, silakan salamnya.
1: Oke, salamnya berkat sana berginting. Oke, salamnya berkata rata.
0: Bandel kali ya.
1: Oke, salamnya buat Bang Wira. Oke, salamnya buat Bang Taijo. Oke, salamnya buat Cynthia.
0: Oke.
1: Oke juga buat salamnya buat itu siapa namanya Mama Rizky.
0: Oke.
1: Iho, salamnya buat Pak Cendini.
0: Oke.
1: Oke, salamnya buat Pak Jenderal Tanjung tadi ya.
0: Oke.
1: Oke. Oke, beliau ya. Salamnya buat Pak Abdul sama Bu Nur, Bu Ratni, ada Kak Farida Sembada, ada juga buat Mas Anto Sintes. Ada juga buat Panina beserta Bang Irfannya. Oke, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Nah, buat Shirley selamat tugas. Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja Bang Kakak 0618463115-nya atau chat WhatsApp kita 0811614248. Iya. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam Prambor?
2: Halo, Suara Budaya Nusantara.
0: Halo,
2: assalamualaikum, Shirley yang cantik manis.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya, Shirley?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Amin, rabbal alamin. Lagunya, Shirley?
0: Iya, Umi. Lagu apa ya nih?
2: Nah, lagunya, lagu Jawa ya.
0: Mana tuh?
2: Lagunya ini aja, Perawan Pabrik.
0: Hah?
2: Perawan Pabrik.
0: Perawan?
2: Ya, Perawan Pabrik, Pabrik.
0: Perawan?
2: Ya. Dari Pabrik atau Perawan Pabrik itu.
0: Dari siapa itu?
2: Dari siapa ya? Lupa lah, Umi.
0: Nggak ada.
2: Masa nggak ada? Angge Romerong.
0: Apa?
2: Angge Romerong.
0: Enggak ada lagu siapa tuh?
2: Ya?
0: Lagu siapa?
2: Inilah lagu-lagu Jawa. Enggak ada juga.
0: Enggak.
2: Apa namanya tuh? Dari siapa ya? Udahlah ini aja lah kalau gitu. Sumi aja lah.
0: Sumi.
2: Ya, ada.
0: Suketeki yang ada Sumi.
2: Judulnya Sumi.
0: Dari siapa tuh?
2: Enggak tahu lah, Shirley. Kan ada sering diputar itu loh sama Marlon, Mbak Anom juga, Mas Kiki sering diputar itu.
0: Iya, awak cari dulu ya.
2: Ya.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya dulu ya.
0: Nah,
2: untuk Mas Bambang juga semoga selalu. Ada itu Pak Jenderal Tanjung, Mama Rizky, Amel. Pak Oparasa, selamat malam. Pak Abdullah sama Bu Nurnya. Pak Jiman, Nani Langkan. Pak Anto, Pak Nga. Maris, ya kan? Ada tuh Bunda Epa, Bu Wati. Terus Elvira Tarigan, Cynthia, ada Reni.
0: Ada
2: kan? Ada tuh untuk bisa ginting tadi ya. Ada tuh Rijal Buana, Rijal Tama ya kan? Adalah semua-semua aja ya Shirley.
0: Oke.
2: Shirley, terima kasih waktunya. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: yang mengangkat 0618463115 nya atau chat WhatsApp 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
1: Malam perempat.
0: Malam.
1: Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
1: Aku kakak.
0: Ah, ada siapa nih?
1: Aku loh kakak.
0: Siapa tuh?
1: Aku lah.
0: Nggak tahu siapa nih?
1: Direkam kakak.
0: Oke, di mana? Gimana kabarnya?
1: Sehat kakak, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kakak gimana?
0: Sehat, alhamdulillah. Oke, okay. Kenapa?
1: Lagu.
0: Ah.
1: Keroncong kakak.
0: Yang mana tuh?
1: Sampaikan rindu ada kakak.
0: Sampaikan rindu. Ntar ya, keroncong. Mana nih? Sampaikan rindu.
1: Iya ada.
0: Tunggu ya. Dari siapa tuh?
1: Yoda lah.
0: Oh iya, lupa aku. Kayaknya judulnya bukan itu lah.
1: Lagi merindu masalahnya.
0: Oh iya, sabar ya.
1: Rindu kakak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kakak rindu gak sama aku?
0: Enggak, pesan terakhir.
1: Sampaikan rindu loh, pesan terakhir.
0: Oh beda ya, gak ada. Yang ada tuh pesan terakhir sama tak dianggap.
1: Nah, dianggap lah kakak.
0: Yang mana?
1: Gak usah lah.
0: Ah, yang mana nih?
1: Apa ya? Mesin waktu aja lah.
0: Apa?
1: Mesin waktu kalau enggak.
0: Mesin waktu. Oh, mana nih mesin waktu? Biasa ada ya?
1: Adalah.
0: Kok kayak enggak ada ya?
1: Enggak ada ya?
0: Tunggu.
1: Ya, terserah kakak lah.
0: Mesin waktu enggak ada juga?
1: Sudah, terserah kakak lah.
0: Terserah aku?
1: Ya.
0: Oke deh, nanti aku putar ya.
1: Iya.
0: Silakan salamnya.
1: Salamnya. Tadi siapa yang baru turun kak?
0: Yang baru turun Umi Sumi.
1: Umi Sumi, iya. Buat Umi Sumi ya, sudah selalu. Buat Abdullah, sudah selalu. Ya udah buat semuanya kakak ya.
0: Oke.
1: Kakak, sudah selalu ya kakak.
0: Amin, terima kasih.
1: Gua pulang hati di jalan kakak.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompat FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Minggu 28 Juni 2026. Prompat FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompat FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang dan Kak, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Dedaka. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kembali saya Kiki Koswara membersamai Anda di program 4 RRI Medan. Untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 ya. Awal pekan tapi juga di akhir tanggal Senin terakhir ya di bulan Juni ini, mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan keberkahan Abang Dedaka, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya keberhasilan serta kesuksesan menyertai kita semua ya. Baik, pagi hari ini beberapa saat lagi tiba saatnya kumandang azan sholat subuh, dan tentunya untuk kaum muslimin wal muslimat insyaallah ya, jelang pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat kita sudah dapat melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan rangkaian acara lainnya untuk Anda selain di religi pagi, kita nantikan juga mutiara pagi jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan untuk rangkaian acara perempat, ada hari ini dalam sejarah, informasi Sumatera Utara, Markobar, serta ragam budaya komunitas ya. Baik Abang Nedaka, tentunya dari studio program 4 saya Kiki Koswara masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh, dan tentunya insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan ibadah salat subuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Dari single albumnya Adam ya, Hijrah Cinta Abang Denaka. Hijrah ini dalam Islam juga tentunya banyak keutamaannya ya. Jadi berhijrah merupakan berpindah dari keburukan menuju ketaatan dan langkah mulia yang dijanjikan pahala besar. Dan berdasarkan ajaran Islam, banyak keutamaannya diantaranya pengampunan dosa, melapangkan rezeki, terus juga insya Allah jaminan surga ya Abang Denaka. Dan tentu pahala berhijrah dihitung sejak niat yang tulus. Jadi hijrah ini tidak hanya berhijrah tempat ya, tapi hijrah hati, berhijrah atau berpindah kebiasaan dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan insya Allah ya, tiap hari itu adalah merupakan hijrah kita dalam hidup ya Abang Denaka. Baik untuk Anda sambil juga menantikan kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan, lagu religi masih kita hadirkan untuk Anda ya di Religi Pagi Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Baik, Bang Dadang, tiba saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini.
1: Yang ini ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Baik, untuk itu Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya di pagi hari ini.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salat subuh antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik kita niatkan untuk menuntut ilmu, mendengarkan kajian kesempatan ini, zikir kepada Allah, adalah bagian dari cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat merangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, begitu juga dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia, pada program kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, alhamdulillah, ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, kita kembali bertemu dalam acara yang sangat penting, yang sangat menarik, yaitu kajian Mutiara Pagi RRI. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini menambah pengetahuan kita, memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan kesyukuran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan inspirasi Al-Quran ketika semua pintu tertutup, pintu-pintu doa selalu terbuka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, tema ini mengandung pesan yang sangat dalam. Sebagaimana yang disebutkan tadi, inspirasi Al-Quran ketika semua pintu tertutup, pintu-pintu doa selalu terbuka. Maknanya bahwa dalam perjalanan hidup, setiap muslim pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Setiap kita pernah mengalami kesulitan-kesulitan, ujian-ujian di dalam hidup kita. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi. Ada yang diuji dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada yang diuji Allah dengan kegagalan dalam proses pendidikan. Ada juga diuji Allah dengan konflik keluarga. Ada yang Allah uji dengan kehilangan orang yang dicintai. Bahkan ada yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki harapan. Seringkali manusia berkata, saya sudah berusaha kemana-mana, tetapi semua jalan terasa buntu. Saya sudah melakukan semuanya, tetapi tidak menimbulkan hasil. Perkataan-perkataan yang seperti ini tentunya membuat putus asa. Namun, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa selama kita masih memiliki Allah, sesungguhnya tidak ada jalan yang benar-benar tertutup. Saya ulangi, selama kita memiliki Allah dan menjadikan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita dengan Rahman dan Rahim, sesungguhnya tidak ada jalan yang benar-benar tertutup. Sebab ketika semua pintu di dunia ini tertutup, masih ada pintu-pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu baik di langit maupun di bumi, bahkan di antara keduanya. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki problem, rasanya hati kita sempit, sesak, tetapi selama kita masih memiliki Allah, maka yakin dan percayalah bahwasanya solusi-solusi masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini, oleh sebab itu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk optimis, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran untuk menjadi motivasi bagi kita, untuk memberikan inspirasi kepada kita, begitu dalam dan begitu indah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Surah Khafir ayat 60 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya ketika kita mendapatkan berbagai persoalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk curhat kepadanya, untuk menyampaikan keluh kesah kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, surah Mukmin ayat 60 atau surah Ghafir ayat 60 ini menyampaikan kepada kita bahwasanya ayat ini merupakan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, berdoalah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Allah tidak mengatakan, berdoalah jika keadaanmu baik. Allah juga tidak mengatakan berdoalah setelah semua usahamu berhasil, tidak. Tetapi Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk datang kepadanya kapan saja. Inilah bukti kasih sayang Allah. Inilah bukti Rahman dan Rahimnya Allah. Boleh jadi manusia tidak mau mendengar keluh kesah kita, tidak mau mendengarkan curhatan kita. Boleh jadi keluarga tidak memahami penderitaan kita. Boleh saja sahabat kita meninggalkan kita. Namun Allah tidak pernah bosan mendengarkan doa-doa hambanya. Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa sesungguhnya doa bukan hanya sekedar doa, doa bukan hanya sekedar permintaan, tetapi doa adalah bentuk penghambaan. Saat seorang berdoa, ia sedang mengakui bahwa dirinya lemah. Ia mengakui bahwa Allah yang Maha Kuasa. Karena itu, doa adalah bagian daripada ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis riwayat Abu Daud, ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis yang lain dikatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak ibadah. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mengangkat kedua tangannya, sesungguhnya ia sedang berkata, ya Allah, aku tidak mampu tanpa pertolonganmu. Oleh sebab itu, pesan-pesan inspirasi dalam Al-Quran begitu luar biasa kepada kita, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kalau kita lemah, ada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita juga mempelajari dalam berbagai ayat Al-Quran. Sebut saja bagaimana ketika Nabi Musa alaihi salam tidak ada tempat untuk berlari karena kejaran dari Fir'aun dan tentaranya. Allah berikan solusi, pukul tongkat dan timbullah jalan, dan jalan itu adalah jalan yang istimewa. Kenapa? Allah belah lautan melalui tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kita juga membaca dalam Al-Quran bagaimana kisah Nabi Ayub sakit bertahun-tahun tetapi tidak putus asa, ada Allah yang menyembuhkan. Kita juga membaca bagaimana kisah Nabi Ya'qub alaihissalam, kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, putranya Yusuf, dikatakan anak-anaknya kalau dimakan serigala, sedih luar biasa. Tetapi Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan dalam surah Yusuf ayat 86, innama asku banni wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihan dan penderitaanku kepada Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan berbagai solusi. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, begitu juga ketika Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk berlari. Mereka masuk ke dalam goa dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doa mereka? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa yang sangat singkat dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Keajaiban Allah luar biasa. Doa yang dipanjatkan mereka dijawab Allah dengan jawaban yang istimewa. Surah Al-Kahfi ayat 25. Wala bisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Allah jaga, Allah pelihara Ashabul Kahfi selama 300 tambah 9 tahun, 309 tahun. Allah jaga, Allah pelihara Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Jika kita berpikir, kita analisa, 309 tahun di dalam goa, Apakah tidak ada binatang-binatang berbisa? Ada banyak, luar biasa. 309 tahun berbaring di dalam bebatuan, dalam goa. Bukan dengan ambal yang tebal atau tilam spring bed yang tebal, tidak. Tetapi batu. Di tilam atau spring bed satu bulan orang sakit, itu kulit-kulitnya melepuh. Tapi ini 309 tahun. Allah jaga, Allah pelihara Ashabul Kahfi. Ini bentuk sesuatu yang begitu istimewa, bahwa sesungguhnya tak boleh kita anggap sepele doa ini. Doa adalah inspirasi yang diberikan Allah dalam Al-Quran kepada kita untuk tetap kuat, untuk tetap optimis, untuk senantiasa husnuzan kepada Allah. Ketika pintu-pintu yang lain tertutup, yakin dan percayalah bahwa sesungguhnya pintu-pintu doa selalu terbuka. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, ini merupakan hal yang positif bagi kita. Di dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah membuka peluang inspirasi kepada kita untuk sentiasa berdoa. Bahkan jika kita berbicara tentang kisah Ashabul Kahfi, ketika tidak ada lagi tempat untuk berlari, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi, maka ketika Ashabul Kahfi berdoa dengan doa yang begitu singkat, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Permasalahan-permasalahan Ashabul Kahfi diselesaikan Allah dengan keajaibannya. Mereka merasa tidur hanya setengah hari, mereka merasa tidur hanya satu hari, tetapi ternyata mereka telah tidur 309 hari. Kenapa demikian? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun, jadi kata Allah maka jadilah. Bagi Allah membalikkan siang jadi malam mudah, bagi Allah membalikkan malam jadi siang mudah, bagi Allah membalikkan siang jadi malam mudah, bagi Allah malam jadi siang kembali mudah, bagi Allah. Apalagi membalikkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, sejatinya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar, tidak ada tempat untuk berlari lagi, sampai di pinggir laut, namun di situ Allah ingin menyampaikan kepada kita, walaupun jalan sudah tertutup, tetapi dengan doa kita, kun fayakun, jadi maka jadilah. Terbelah kata Allah, maka terbelahlah lautan, dan selamatlah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah pengantar terkait dengan materi kita pada kesempatan yang penuh berkah ini, terkait dengan inspirasi Al-Quran. Ketika semua pintu tertutup, maka pintu doa selalu terbuka. Allah mendengarkan doa-doa kita. Demikian Kak Salsa, presenter kami pada kesempatan ini, dan jamaah RRI dimanapun berada. Saya kembalikan kepada Kak Salsa.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita. Tentunya kami mengajak pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Ustadz, saat ini sudah ada Ibu Aslah di Paluh Kurau yang menanyakan, Ustadz, apa saja contoh dari Al-Quran yang harus kita amalkan sehari-hari dan seterusnya, dan bagaimana supaya kita istiqomah melaksanakannya? Silakan dijawab Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bu Aslah dari Paluh Kurau. Terkait dengan apa saja yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, inspirasi-inspirasi dalam Al-Quran, tentunya banyak sekali inspirasi-inspirasi dalam Al-Quran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak terkait dengan tema kita pada kesempatan ini, memang dalam bulan ini tema yang saya usung adalah terkait dengan doa. Doa memberikan optimisme dalam hidup kehidupan kita. Nah, di antara doa-doa yang harus kita lazimkan untuk hidup kehidupan kita sehari-hari, di antara doa-doa yang dicontohkan adalah seperti doa Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Surah Al-Kahfi ayat 10. Doanya singkat. Wasla, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa ini singkat. Ini adalah doa yang dipanjatkan, yang dimintakan Ashabul Kahfi ketika mereka terdesak. Nah, ini di dalam surah Al-Kahfi ayat 10 itu ayatnya adalah iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, mereka berdoa. Ini Allah abadikan doa Ashabul Kahfi, dan doa ini juga relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mungkin kita udah hafal doa ini. Apa rupanya isi doa ini? Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Kita merasa bahwa kita merasa urusan kita ini kita urusi, kita lakukan dengan cara yang terbaik. Tetapi kalau ini sudah menjadi doa kita kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk, rahmat kepada kita. Supaya apa? Supaya Allah menyempurnakan petunjuk jalan yang lurus dalam urusan kita. Terkadang kita merasa bahwasanya apa yang kita lakukan sudah maksimal. Nyata-nyatanya bahwasanya keputusan yang kita ambil sejatinya adalah bukan keputusan yang paling tepat. Siapa yang mengetahui yang paling tepat? Yang mengetahuinya adalah Allah. Oleh sebab itu, dalam berbagai urusan kita, senantiasalah kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa Ashabul Kahfi yang Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Tidak ada petunjuk yang paling best of the best kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita amalkan dalam hidup kehidupan kita yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 10. Ada yang lain? Ada, tentunya banyak, di antaranya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa untuk keluarga kita. Nah, doa untuk keluarga kita, bahwasanya kita juga harus berdoa, Rabbana hab lana, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami, Rabbana hab lana min azwajina, pasangan kami, wa dhurriyyatina qurrata a'yun, dan anak-anak kami yang menyejukkan mata hati kami, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang beriman. Ya, jadi Bu Aslah, tentunya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menginspirasi kita, yang tentunya dapat menjadikan kita menghiasi doa-doa kita yang kita angkatkan tangan kita kepada Allah. Tentunya di antara doa-doa itu seperti yang dicontohkan tadi, doa Ashabul Kahfi, kemudian doa-doa orang yang beriman. Oleh sebab itu, paling tidak pada kesempatan ini, dua doa itu menjadi amal-amalan kita dalam setiap doa kita, seperti doa Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan doa yang lain, doa orang-orang yang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa ini relevan untuk kita bisa berdoa sendiri maupun dalam berjamaah dalam kondisi apapun. Seperti itu Kak Salsa, saya kembalikan.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Pak Ustadz, dalam membaca surat dalam Al-Quran, apakah seorang imam harus mengetahui hukum tajwid? Sebab terkadang ada seorang imam dan pembaca surat seringkali tajwidnya salah, bahkan membaca suratnya sering sungsang. Boleh dijawab Ustadz?
1: Baik, terima kasih Pak Noh di Paluh Kurau juga ya. Alhamdulillah. Nah, ketika kita pada posisi menjadi imam, maka sejatinya bahwasanya ayat-ayat yang kita bacakan adalah ayat-ayat yang tentunya sudah kita pelajari. Sejatinya harus sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, itu. Karena berbeda cara bacanya ketika seseorang membaca bacaan Latin yang bacaan Arab yang dilatinkan dengan tulisan Arab, nah, gitu. Karena banyak hukum-hukum tajwid ini, ada nun sukun dan tanwin, ada mim sukun, ada alif lam komariyah, ada alif lam samsiyah, banyak sekali. Nanti lagi terkait dengan wakob wasol, banyak mat. Ada beberapa macam mat gitu. Jadi sejatinya yang menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya gitu Pak Nuh. Jadi yang paling diutamakan untuk menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya, kemudian yang paling paham ilmunya, kefakihannya gitu. Jadi tidak sembarang menjadi imam. Sejatinya untuk semua masjid itu tentunya ada imam rawatib, ada imam yang ditunjuk, gitu. Jadi harus belajar terkait dengan ilmu-ilmu tajwid ini, jangan sampai nanti salah dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau sudah kita belajar, kita sudah memahaminya, maka akan mudah kita dalam menyampaikan atau menjadi imam. Seperti makharijul huruf saja, ghairi artinya bukan, khairi lebih baik, itu lebih bahaya. Itu ada surat dalam surah Al-Fatihah, gitu. Jadi yang menjadi imam sejatinya adalah orang yang paling fasih bacaannya, yang paling paham ilmunya, seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Tapi dalam kondisi bagaimana kalau umpamanya di suatu masjid itu atau suatu kampung itu memang tidak fasih bacaannya semua, maka kalau semuanya tidak fasih, dicari yang paling fasih di antara yang tidak fasih, seperti itu. Jadi jangan kita di sini tak ada yang fasih bacaan kita, jadi kita tidak berjamaah, tidak. Jadi kita harus mencari yang paling baik, gitu. Jadi kalau seandainya di masjid itu, di kampung itu, bacaan-bacaannya semua orangnya tidak bagus bacaannya, dicari yang paling bagus di antara yang tidak bagus, kalau bahasa sederhana gitu. Tetapi insya Allah di setiap masjid, di setiap kampung, saya yakin percaya jika kita memiliki keinginan untuk belajar, insya Allah itu akan menjadi hal yang sangat menarik dan kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan bacaan sebelumnya. Jadi kita harus memiliki sikap keterbukaan. Kalau memang kita salah, jangan kita nanti kalau ditegur atau diingatkan kita marah. Macam dia yang pandai, nggak tahu dia, aku pun pernah juga belajar. Tidak seperti itu. Kita dengarkan masukan-masukan orang lain. Jika memang benar untuk kita evaluasi, kita dengarkan dengan baik, kita lakukan. Jika tidak salah, jika yang diberikan masukan ternyata tidak salah, tidak perlu kita protes dan sebagainya. Karena sejatinya adalah berjamaah ini sangat penting dalam ibadah-ibadah kita. Seperti itu. Jadi kita utamakan, kita tunjuk yang paling bagus bacaannya, yang paling ngerti masalah sholatnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Nuh. Saya kembalikan kepada Kak Salsa.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan dari Pak Noah tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk mutiara pagi kita pagi hari ini. Untuk itu Ustaz, boleh disampaikan doa penutup secara singkat. Silakan Ustaz.
1: Baik, untuk mengambil berkah dari pertemuan kita ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddati ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada pagi yang penuh berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta kekuatan kepada kita untuk istiqamah menjalankan perintah-perintahnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Taktak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Taktak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Taktak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Taktak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Ya, 88,4 MHz Perwata FM, Suara Budaya Nusantara. Ya, Bang Dadaka, tadi lagu dari Rayola ya, Cinto Sata Guah Karang. Aduh, cinta memang harus dipertahankan ya, bagi orang yang tepat gitu ya. Ya, baik, untuk Anda informasi tentang kepariwisataan ini saya lansir dari Antara ya. Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat untuk mengeksplorasi destinasi wisata yang berada di sekitar tempat tinggal ya, melalui kampanye liburan cara baru di Indonesia aja gitu ya, Bang Dadaka. Ini periode libur sekolah ya. Masih sampai tanggal berapa ya libur sekolah nih? Sampai tanggal 12-an gitu ya, Bang Dadaka.

apa namanya mindset kita mencari tempat wisata yang lebih dekat ya Bang Danaka. Dan menurutnya wisatawan dapat memperoleh pengalaman baru dengan mengunjungi destinasi wisata yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya, termasuk desa wisata yang menawarkan aktivitas dan budaya berbeda dari keseharian masyarakat perkotaan.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

0: apalagi ada serundeng. Ai, dah lewat tuh mertua, tak ingat lagi aku.
1: Ahai Medanku sayang, ahai ku rindu pulang.
2: Lontong Medan. Kuliner yang satu ini sangat dirindukan oleh warga Medan yang merantau di luar daerah Sumatera Utara. Khususnya di kota Medan, setiap kali memasuki Hari Raya Idul Fitri, dipastikan kalangan ibu-ibu sibuk untuk memasak lontong Medan yang sudah menjadi menu wajib untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Entah mengapa, lontong Medan begitu favorit. Padahal, setiap harinya di kota Medan, para pedagang sarapan pagi selalu menyediakan lontong Medan. Bahkan, para artis yang berasal dari Medan, jika pulang selalu mencari lontong Medan. Lalu, apa kata Pak Salman, Ibu Yanti, dan Mursan Kusuma mengenai lontong Medan?
3: Lontong Medan itu enak sekali. Taulah di Medan kalau udah hari raya, gak ada lontong, gak sah. Lontong Medan itu, kalian tengoklah itu, bukan hanya sekedar lontong. Lontong itu, lontong Medan itu ada tucuk udangnya, ada sayur gulenya, ada gulai ayam, ada peyek, ada rondangnya lagi, ada serundeng. Mana semua lengkap kalau namanya di Medan. Kemari kalian ke Medan kalau mau makan lontong Medan, ah sedap kali lah.
4: Gak abdol kalau gak ada lontong Medan. Hari rayanya berkurang karena lontong Medan itu merupakan suatu ikon yang ada di Medan. Karena di kota-kota lain yang namanya lontong Medan jarang ditemukan.
5: Lengkap.
4: Ada rendang, ada ayam goreng, ada tucu Medan.
0: Kalau disebut namanya lontong Medan, alamak, sodap itu. Apalagi ada serundeng. Hai, dah lewat umur tua, tak ingat lagi aku. Aduh, lontong Medan dah terkenal di mana-mana. Aduh, gole lama lagi. Ai, pokoknya kalau mampir di Medan, janganlah ditinggalkan tuh lontong Medan.
1: Ahai Medan ku sayang, ahai ku rindu pulang.
2: Begitulah pendapat warga kota Medan tentang lontong Medan yang seakan sudah menjadi tradisi bagi warga Medan ketika Lebaran tiba. Lontong Medan pun harus tersedia. Memang benar, di setiap daerah di negara kita ini memiliki kuliner yang serupa dengan lontong. Beraneka ragam lontong divariasikan dan dimakan dengan berbagai masakan. Tetapi tidak sama dengan lontong Medan. Apalagi di hari Lebaran, lontong Medan bertambah menu yang istimewa seperti rendang dan sambal hati keripik kentang, sehingga menambah cita rasa dari lontong yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Lontong Medan memang sangat disukai oleh warga Medan, sehingga kuliner yang satu ini sangat istimewa di saat Lebaran. Bahkan, sebagian masyarakat ada yang hanya memakan lontong saja di satu hari raya itu, seakan nasi putih sudah dilupakan. Hal inilah yang disebabkan mengapa setiap berkunjung ke rumah famili atau kerabat pastilah disediakan lontong Medan untuk disantap. Apa kata Tri jika hari Lebaran tidak ada lontong Medan?
6: Kalau di Medan itu hari raya nggak ada lontong Medan, nggak enak. Pasti kalau Lebaran itu di setiap rumah ada lontong Medan, karena lontong Medan itu beda dari lontong daerah lain. Lontong Medan itu lengkap, ada sayur gulenya, ada ayam, ada tauco, ada serundeng, ada rendang. Kalau di daerah lain kan enggak. Pokoknya lontong Medan

makan lontong Medan di saat Lebaran tiba sudah menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Medan sejak dahulu sampai sekarang. Semoga tradisi memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba tetap terpelihara dan terjaga oleh masyarakat Kota Medan.

hari ini, mudah-mudahan lancar selalu ya Bang Denaka. Mudah-mudahan di awal pekan walaupun di akhir bulan ya, kantong tetap optimis, bukan kantongnya, hatinya yang optimis ya Abang Denaka. Nah, kira-kira kemana sih tempat wisata yang tentunya di Sumatera Utara menjadi daya tarik baik yang lokal maupun mancanegara ya? Bukit Lawang, nah ini salah satu spot wisata negeri di awan yang menjadi spot favorit untuk healing dan fotografi Abang Denaka. Tidak hanya menawarkan kekayaan alam yang luar biasa, namun juga terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang eksotis ya Abang Denaka. Bukit Lawang, Bukit Bawang, oh salah. Ini di Lampung ternyata namanya Bukit Bawang Abang Denaka. Pantesan agak kok agak lain ya, ada laut-laut segala karena Bukit Lawang di sini enggak gitu ya, ternyata di Lampung. Nah, jadi ada namanya Bukit Bawang. Nah, Bukit Bawang ini tepatnya nama lengkapnya Bukit Bawang Bakung yang menyuguhkan pemandangan alam yang luar biasa cantik dengan udara yang segar ya. Tentunya ideal untuk healing dan refreshing bersama keluarga tercinta. Tidak jarang juga bukit ini sering menjadi lokasi untuk melakukan berbagai kegiatan yang seru untuk hiking, bersantai sambil menikmati alam di sekitar dan kabut yang dramatis gitu Abang Denaka. Nah, untuk Anda yang mau ke Lampung nih, spot wisata ada Bukit Bawang Bakung yang berlokasi di Negeri Ratu, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat ya, daerah Lampung Abang Denaka. Lokasinya tidak jauh dari Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Dan Anda bisa berkendara dengan sepeda motor ataupun mobil dengan jarak sekitar 14,1 km dan waktu tempuh sekitar 28 menit ya. Dari Lampung tentunya ya Bang Denaka. Kalau dari Medan ya jauh juga. berapa hari, berapa malam. Tapi memang ya kalau misalnya Anda yang suka apa namanya spot wisata yang jauh begitu Abang Denaka ya, Anda bisa mencoba Bukit Bawang ini ya kalau dari Medan ya Abang Denaka. Tempatnya bisa untuk berkemah di puncak bukit, terus juga memiliki trek pendakian yang ringan serta fotografi alam yang tentunya memukau ya. Anda hanya dibebankan tiket masuk saja sekitar Rp5.000 untuk siang hari dan Rp10.000 ketika malam tiba ya. Dan untuk tarif parkir juga berbeda. Parkir mobil Rp10.000 dan Rp30.000 untuk ojek pulang pergi gitu ya. Tempat wisata ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap dari mulai gazebo, warung makan, kamar mandi, toilet umum, hingga spot foto yang tentunya menarik untuk Anda explore ya. Adanya seperti ayunan, panggung kayu ya. Terus juga ada padang rumput dan gunung pesagi gitu. Terus juga di situ ada tempat wisata lain yaitu air terjun Pelangi, Danau Suwo, Studio Keramik Tanah Nugik, dan juga tempat-tempat penginapan lainnya yang terbaik di Lampung ya Bang Denaka.

0: Asyik. Sahabat budaya, jika kalian mendengarkan musik yang mengiringi kesenian Pakpung, pastilah tubuh kalian juga ikut bergerak mengikuti irama musik yang memang asyik untuk dinikmati. Sebenarnya, kesenian Pakpung ini mirip dengan ronggeng. Apa benar begitu ya? Wah, jadi bingung nih. Kalau begitu kita dengar sajalah apa yang dikatakan Pak Amir Arsyad Nasution tentang Pakpung.
1: Ronggeng sama Pakpung sebenarnya sama. Tapi ronggeng itu kan ada ronggeng Melayu, ada pula ronggeng Jawa, Tayuban namanya. Jadi makanya kami ambil namanya Pakpung ini, itu memang kalau Pakpung disebutkan udah pasti itu adalah ronggeng Melayu. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi, ini ronggeng Deli.
0: Sekarang sahabat budaya sudah tahu kan, ternyata Pakpung itu sama dengan ronggeng Melayu Deli. Nah, sahabat budaya, kalian pasti ingin tahu juga kan, bagaimana ya penampilan Pakpung itu? Katanya, ada lawakannya juga tuh sahabat budaya. Yuk, kita dengarkan penampilan dari Pakpung.
2: Pergi kampung seberang, jangan tuan kula bingai.
3: Boleh.
2: Ah, tempo Mainang, mainkan judulnya. Mainang Pulau Kampai.
3: Ya.
2: Ah, kalau gini batang kayu dikerat-kerat. Ah, terbang tinggi burung gelati. Awak joget sebagai semangat, kena ada yang cantik-cantik. Ah.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, yang tinggi

0: Begitulah sahabat budaya, salah satu dari penampilan Pak Pung yang dimainkan oleh para seniman Pak Pung Kota Medan. Mereka ingin melestarikan seni yang satu ini dengan menyelenggarakan acara Pak Pung sebulan sekali pada minggu kedua dari pukul 8 sampai pukul 10 malam di Taman Budaya Medan. Kata orang seni budaya Pak Pung, ternyata Pak Pung ini memiliki seni yang cerdas sahabat budaya. Maksudnya apa ya?
1: Ronggeng itu dikatakan kesenian cerdas. Itu istilah Bang Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang dulunya dari USU, sekarang di Jakarta. Kenapa dikatakan cerdas? Karena ronggeng atau Pak Pung itu adalah satu kesenian yang meluncur begitu saja, dan para penarinya itu saling berbalas pantun dalam hitungan detik. Jadi bagaimanapun dia menari sedemikian rupa, tadi tetap bisa berbalas pantun.
0: Sahabat budaya, ternyata kesenian Pak Pung itu bukan sembarang orang bisa melakukannya tanpa punya rasa kesenian yang tinggi. Buktinya saja, mereka bisa menari, menyanyi, bahkan berpantun. Sahabat budaya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain kesempatan.

Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Semangat Pagi hari ini ya. Saya belum sarapan tapi minum sedikit susu ya. Satu cangkir aja sih. Terus juga nanti ada orderan. Saya ngorder aja makanan ya. Bagaimana dengan aktivitas Anda nih Abang Neneka pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan tetap semangat ya Abang Neneka. Okay. Kalau tadi ada Kemenpar yang mengajak berwisata melalui liburan cara baru di Indonesia aja, ya Bang Denaka. Tentunya informasi berikutnya masih seputar Sumatera Utara ya. Nah, ini MTQ Musabaqah Tilawatil Quran kembali digelar. Di mana pemerintah Provinsi Sumut kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Quran sebagai wujud komitmen memperkuat pondasi spiritual dan moral aparatur sipil negara. Oh, ini khusus ASN atau gimana ya? Melalui kegiatan ini, Pemprov berharap lahir ASN yang berkarakter Qurani, berintegritas, serta mampu menjadi teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oh, oke. Okay. Nah, MTQ ke-8 Korpri, ini Korpri ya, tingkat Provinsi Sumut berlangsung selama 2 hari, sudah berlangsung kayaknya ya 24 hingga 25 Juni kemarin ya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jalan Wilam Iskandar Deli Serdang. Nah, kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prop Sumut Muhammad Suib ya Bang Neneka. Terus juga Suib menegaskan pentingnya keseimbangan antara profesionalitas kerja dengan penguatan nilai-nilai moral dan spiritual bagi ASN. Ya dong, karena MTQ ini juga menjadi momentum bagi Korpri untuk menjaring kori dan koriah terbaik yang akan mewakili Sumut pada MTQ Korpri Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus 2026 mendatang ya. Dan tentunya berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, jaga sportivitas dan tampilkan kemampuan terbaik para abdi negara ini ya, selain juga sebagai pekerja ya dan ASN yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Nah, MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Sumut ini mempertandingkan berbagai cabang lomba dari mulai tilawah, kiroah, himsil Quran, tafsil fahmil Quran, dan sejumlah cabang lomba lainnya ya, yang diikuti peserta dari seluruh kabupaten kota yang tentunya akan melahirkan prestasi baru bagi para ASN yang mengikuti MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Sumut. Selamat ya. Baik, untuk Anda jelang pukul 7 pagi hari ini, kami harapkan Anda tetap bersama kami Probat FM Suara Budaya Nusantara. Kita akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda kabar berita Prompat dan juga hari ini dalam sejarah selama 1 jam ke depan ya. Selamat mendengarkan Probat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.